teman-teman Pro 2 masih semangat menjalani pagi ini. Dan selamat datang di Spot Pro 2, tempatnya ngobrol santai tentang info unik, fakta aneh, dan hal-hal menarik yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Pernah tidak sih kamu dengar istilah healthy circle atau lingkungan pertemanan yang positif, pertemanan yang sehat? Biasanya kita tuh mengkaitkan dengan kehidupan manusia, tapi ternyata dunia hewan tuh juga punya bestie, punya geng pertemanan, bahkan sahabat seumur hidup. Ada yang suka saling merawat, ada yang memilih teman sesuai kepribadian, bahkan ada yang makin tua justru makin selektif memilih circle. Penasaran? Sama, saya juga penasaran. Yuk, kita mulai perjalanan pagi hari ini dengan lagu Cinta Atau Dusta dari Suisei.

Teman Pro 2, masa muda adalah masa yang penuh mimpi, semangat, dan harapan. Di masa inilah, kita belajar banyak hal, termaksud tentang pergaulan dan persahabatan. Namun, tidak semua pergaulan membawa kita ke arah yang baik. Terkadang, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan membuat kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Tanpa disadari, pergaulan bebas dapat merusak masa depan, bahkan merugikan diri sendiri. Menyayangi diri berarti berani menjaga diri, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, dan memilih pergaulan yang sehat, serta saling menghargai. Teman Pro 2, ingat, teman yang baik adalah mereka yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang menjerumuskan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, kembangkan bakat, dan raihlah prestasi. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Sayangi diri, jaga pergaulan, dan jadilah generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

Fakta unik pertama, teman Pro 2, burung parkit si paling sosial. Kalau kamu pernah lihat burung parkit bergerombol, ternyata itu bukan kebetulan. Tapi parkit itu memang termasuk burung yang sangat sosial. Saya sendiri sih belum pernah lihat ya, dan belum pernah tahu burung parkit itu yang seperti apa.

Kan Pro 2, mereka tuh bukan cuma hidup bersama, burung parkit itu benar-benar membangun hubungan pertemanan. Nah, cara mereka menunjukkan rasa sayang tuh juga unik. Mulai dari saling membersihkan bulu, mereka menyentuhkan paru, mereka duduk berdempetan di ranting, bahkan saling berbagi makanan. Dan para peneliti menemukan bahwa semakin erat hubungan antar parkit, semakin rendah tingkat stres yang mereka alami. Menariknya lagi nih, saat pertama bertemu mereka tuh juga bisa canggung. Ada yang saling mengejar, ada yang saling menggigit, mirip manusia waktu pertama kali masuk sekolah atau kampus baru ya. Iya, aduh, saya jadi ingat waktu sama sahabat saya zaman kuliah, teman Bro 2. Dulu tuh kayak dia melihat saya sebagai sosok yang sombong, dan saya pun melihat dia tuh sebagai yang sok. Tapi pada saat kita sudah kenal lebih dekat dan finally kita jadi sahabatan, itu tuh terasa wow, chemistry-nya sungguh luar biasa. Nah, sama juga nih seperti si burung parkit ya. Mereka tuh mirip manusia waktu pertama kali masuk kampus atau sekolah baru, tapi setelah saling mengenal, hubungan mereka tuh bisa bertahan lama. Nah, kalau kamu teman Pro 2, lebih nyaman punya banyak teman atau cukup satu sahabat yang benar-benar dekat? Kalau saya sih satu sahabat yang

Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM Ending.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

kan fakta unik ya. Sapi tuh punya sahabat favorit, teman bro dua. Siapa sangka ternyata sapi juga punya teman favorit. Dan penelitian menunjukkan sapi tuh lebih senang merumput bersama individu tertentu. Mereka juga suka saling menjilat atau membersihkan tubuh temannya. Jadi bukan sekedar bersih-bersih, tapi sebagai bentuk perhatian. So sweet. Tapi hebatnya lagi nih, sapi tuh memilih teman berdasarkan karakter. Yang pendiam biasanya berteman dengan sesama yang pendiam. Yang aktif lebih nyaman dengan sapi yang juga aktif. Artinya bukan di dunia hewan, vibes itu penting. Teman bro dua, buat kamu yang lagi enjoy di 92,2 MHz, satu-satunya radio yang selalu menjadikan kalian generasi muda sebagai headline, ternyata yang punya pertemanan sesuai circle itu bukan cuma manusia, ternyata sapi juga. Nah, saya mau ajak kamu buat menikmati lagu berikutnya, Satu Nusa Satu Bangsa dari BIP.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Penelitian selama 15 tahun menemukan semakin tua simpanse, semakin sedikit teman yang mereka pilih. Bukan karena antisosial, tapi mereka tuh lebih memilih teman yang benar-benar membawa energi positif. Simpanse, mereka tuh lebih sering menghabiskan waktu saling merawat, membantu teman lama dibanding mencari teman baru. Kalau dipikir-pikir, mirip manusia juga ya. Semakin dewasa, yang dicari tuh bukan ramai-ramai, tapi hubungan yang tulus. Aduh, jadi ingat besti-bestiku, independen, squad teman pro 2 ya. Ah, ya sudahlah. Sebentar lagi sepertinya kita harus ribut ramai di grup deh. Kita nikmati terlebih dahulu ada Mercer Henderson with Face Like Yours.

0: Lihat nih, asal punya prom yang benar, semua kerjaan bisa beres. Tinggal ketik, klik, jadi.
1: Iya deh, keren. Tapi pertanyaannya, kalau kita sendiri tidak paham isinya, emang hasilnya bisa benar-benar kita andalkan tidak?
0: Ya elah, ngapain lihat isinya? Intinya kan jadi dan hasilnya keren.
1: Dibilangin. Sebenarnya teknologi itu hanya sebagai alat bantu kita. Karena teknologi hanya bisa bantu kerja, tapi tidak bisa menggantikan cara berpikir kita. Dan hal yang paling utama adalah pemahaman dan ilmu pengetahuan kita. Makanya pengetahuan itu tetap menjadi fondasi utama. Prom yang bagus justru lahir dari orang yang ngerti apa yang dia tanyakan. Jadi bukan prom dulu baru ilmu belakangan, tapi sebaliknya, ilmu dulu baru prom, biar hasilnya lebih keren.
0: Iya dah, setuju. Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab atas hasilnya tetap kita kan, bukan teknologinya.
1: Nah itu tahu.
2: Teman terbaik.

Spot Pro 2 untuk pagi hari ini. Dan ini fakta unik selanjutnya ya. Mungkin ini adalah hal yang paling mengejutkan. Babi. Ada apa dengan babi? Babi tuh ternyata lebih bahagia jika hidup bersama teman. Katanya babi yang tumbuh sendirian itu justru lebih mudah mengalami yang namanya stres. Babi juga bisa stres ternyata teman Pro 2 ya. Bahkan bisa menunjukkan perilaku agresif. Sebaliknya, kalau misalnya dia punya teman bermain, mereka itu akan jauh lebih tenang teman Pro 2 ya, lebih sehat dan bahkan katanya lebih mudah berinteraksi dengan manusia. So, artinya sosialisasi ternyata penting untuk semua makhluk hidup. Jadi jangan dikira cuma manusia yang butuh sosialisasi. No, ternyata hewan pun sama. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kita lihat-lihat hewan-hewan tadi itu mengajarkan satu hal sederhana, bahwa persahabatan itu bukan soal jumlah, bukan juga soal popularitas, tapi tentang saling mendukung, saling menjaga, saling membuat satu sama lain merasa aman. Kadang yang kita butuhkan itu bukan 1000 teman, melainkan satu orang yang selalu ada saat kita membutuhkannya. Dan ternyata pelajaran itu sudah lama dipraktekkan oleh dunia hewan. Pro 2, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan Spot Pro 2. Dan pagi ini kita belajar bahwa persahabatan ternyata bukan hanya kebutuhan manusia. Burung parkit mengajarkan arti kebersamaan. Sapi menunjukkan pentingnya saling peduli. Simpanse mengingatkan bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Dan babi mengajarkan bahwa hidup bersama jauh lebih baik daripada hidup sendirian. Jadi kalau hari ini kamu masih punya sahabat yang selalu mendukung, jangan lupa kirim pesan sederhana. Terima kasih sudah jadi teman, karena perhatian kecil seringkali punya makna besar. Saya Trinita, akhiri kebersamaan kita di Spot Pro 2. Dan sesaat lagi kami akan ajak kalian untuk ngobrol bersama dengan narasumber kita di Obras Obrolan Spada pagi hari ini, edisi 25 Juli 2026. Dan kita akan kedatangan narasumber tepat di pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah. Dia adalah Duta Tourism ya, Duta Tourism NTT 2026 dan juga Kofai 2026. Buat kamu yang penasaran, makanya tetap di sini di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
2: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan sepadan.
2: Teman Bro 2, kalian masih bersama kami di 92,2 FM. Tentu saja di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Di Obras kali ini kami mau ajak kalian buat ngobrol dengan narasumber kita, kakak kita yang cantik, yang kece, yang badai, yang pokoknya oke punya. Tapi nanti obrolannya itu baru ada di pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah. By the way, saya dari tadi lupa untuk memperkenalkan operator kita. Ada kakak Ken di sana, di posisinya dibantu sama Charlie. Tapi tanpa Put ya. Kalau Charlie Put berarti penyanyi itu teman Bro 2. Yang mau bergabung nanti kamu juga boleh bergabung bersama kami pagi hari ini di 082-147-650-422. Line WhatsApp-nya masih sama, no rubah-rubah. Dan kamu juga bisa bergabung melalui media sosialnya Pro 2 di akun Instagram. Jangan lupa follow kita di TikTok, di Facebook. Jangan lupa follow kita. Dan jangan lupa juga buat download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di Apple Store. Itu cara kamu untuk mendengarkan Pro 2 di mana saja, kapan saja, cuma dengan sentuhan jari. Jangan lupa juga teman Bro 2 buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube RRI ND. Kalau misalnya kamu penasaran seseru apa obrolan kita di dalam studio, di YouTube RRI ND tuh ada, tampilannya ada, jadi kamu bisa nonton di sana teman Bro 2 ya. Jadi jangan lupa untuk ikuti keseruan di pagi hari ini bersama dengan narasumber kita, ada Carmen Lamba. Siapa yang tidak tahu Carmen, teman Bro 2 ini cantik, berprestasi, pokoknya bisa jadi motivasi buat kamu yang muda.

0: Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Tuan Bro 2, jadi bagaimana nih? Putus atau terus?
1: Coba tanyakan lagi pada hatimu.
0: Apa kita masih akan terus bersama pagi hari ini di Obras, obrolan sepadan sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih menanti kehadiran narasumber untuk bisa kita ajak ngobrol ya pagi hari ini dari pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung boleh langsung di 082147650422 bersama Miss Tourism NTT tahun 2026. Bro 2, saya mau ajak kamu buat dengar lagu dari miliknya Ardito Pramono yang 17 to 70. Jadi buat kamu yang lagi enjoy, pantau terus teman Bro 2 ya. Siapa tahu salah satu lagu yang akan dihadirkan adalah lagu favorit kamu.

Tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Waspada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Wah, yang sudah tidak sabar menunggu ya obrolan kita pagi hari ini di Obras, obrolan Spada edisi 25 Juli 2026. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, teman Pro 2, kita kedatangan tamu spesial. Pagi hari ini ada sosok yang inspiratif dan pastinya bisa memotivasi kalian semua, teman Pro 2, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita kedatangan tamu istimewa, ada Carmen Lamba. Ini adalah Putri Pariwisata Indonesia NTT untuk 2026. Kita sapa dulu, halo Carmen, apa kabar?
2: Halo Kak, halo teman-teman Pro 2. Puji Tuhan kabarnya baik ya Kak.
1: Libur iya. Kan hari ini?
2: Iya benar Kak.
1: Selamat datang di studio dan senang sekali rasanya saya Trinitas bisa kembali aja Carmen buat ngobrol-ngobrol, bicara tentang kebudayaan yang ada di daerah kita ya, di Kabupaten Ende. Dan masih berasa euforia kemenangan Putri Pariwisata Carmen atau sudah harus bekerja sekarang?
2: Oke, kalau euforianya mungkin udah cukup lewat ya Kak, karena sekarang lebih memikirkan kepada tanggung jawab yang sedang diemban. Karena sebagai Putri Pariwisata, kita tidak hanya berhenti di euforia sesaat, tapi bukti aksi nyata kita dalam mengemban tanggung jawab untuk kemajuan pariwisata dan juga kebudayaan yang ada di NTT, khususnya ada di Kabupaten Ende.
1: Keren, berarti sudah mulai bergerak nih ya?
2: Iya benar sekali Kak, sudah mulai bergerak ya. Melaksanakan beberapa advokasi. Saya juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas di Kabupaten Ende dan juga satu komunitas besar di Indonesia. Dan itu merupakan langkah awal dan yang terus saya jalankan untuk untuk menjalankan semua tugas dan tanggung jawab saya sebagai Putri Pariwisata NTT.
1: Luar biasa. Tapi boleh kamu cerita sedikit bagaimana kemarin ketika pertama kali resmi menyandang status sebagai Putri Pariwisata NTT tahun 2026, apa hal pertama yang terlintas waktu itu di kepala Carmen?
2: Oke, tentunya waktu mendengar kabar awal bahwa saya resmi menjadi finalis Putri Pariwisata Indonesia mewakili Nusa Tenggara Timur, tentunya rasa syukur karena saya kembali mengingat semua proses yang sudah saya lewati dan juga mengingat semua orang yang sudah mendukung saya, mulai dari orang tua, keluarga, teman-teman dan semua masyarakat Kabupaten Ende yang selalu support saya dalam setiap proses saya. Jadi tentunya rasa syukur itu langsung muncul Kak, karena memang nggak tahu lagi harus bilang apa selain rasa syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima ini. Tapi semua itu tidak berhenti di situ karena langsung mengingat kalau ini bukanlah akhir tapi awal dari perjalanan mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Putri Pariwisata sehingga bisa membawa nama NTT menjadi lebih dikenal banyak orang di kancah nasional.
1: Oke, okay. Ko Ovai 2025 kemudian Putri Pariwisata NTT di tahun 2026, kamu selalu kelihatan on fire ya. Apa rahasianya tetap terlihat segar, fresh, semangat di tengah jadwal yang pastinya padat karena kamu bekerja juga kan?
2: Iya, sebenarnya kalau bilang rahasia tetap fresh itu cuma satu Kak, yaitu mengingat semua alasan saya kenapa saya mulai. Karena setiap kali saya merasa, tentunya kita ada titik di mana kita rasa lelah dan rasa pokoknya kita pengen istirahat, saya kembali mengingat semua alasan kenapa saya mulai. Saya ingat motivasi saya, kenapa saya milih jalan ini dan apa cita-cita saya dan misi saya di dalam rangkaian proses saya ini. Dan itu yang selalu membuat saya semangat dan terus bekerja keras untuk melakukan semua yang terbaik yang ada dalam diri saya.
1: Asik. Ada olahraga khusus tidak sih yang biasa kamu lakukan?
2: Kalau olahraga sebenarnya saat ini saya sedang aktif nge-gym ya Kak. Setiap minggu like 2 or 3 times a week aku selalu sempetin waktu buat nge-gym.
1: Kalau treat-treat khusus gitu, treatment kayak ada waktu buat ke salon layaknya cewek-cewek.
2: Kalau buat ke salon karena jadwal aku cukup padat ya Kak. Jadi cuman daily routine aja di rumah, skincare-an dan just take my own time.
1: Selayaknya cewek pada umumnya.
2: Iya, bener banget Kak.
1: Nah, setelah ini kita mau bicara eksplorasi potensi dan juga pariwisata yang ada di Ende. Kemarin saya lihat salah salah satu video kamu, ya kan, yang diposting di sosial media, iya, Instagram teman Pro 2. Nah, kita akan tahu seperti apa Carmen mengeksplor potensi dan juga pariwisata yang ada di India. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
3: Kamu kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
4: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
3: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
4: Terus, menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis.
3: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung, ya.
4: Bang. Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
3: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi, ya, Dek.
4: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.

0: FM. Pro 2 FM Media, teman terbaik kamu. Masih bersama saya Trinitas di 92,2 FM. Nah Carmen, kalau kita ngobrol soal NTT, Kabupaten Ende ini kan punya magnet yang luar biasa ya. Dan kalau kita tahu, kita bisa lihat mulai dari alam sampai juga historinya, itu tidak kaleng-kaleng, teman Pro 2. Tapi kalau buat kamu secara personal, apa sih core memory atau hal yang paling berkesan sebetulnya yang bisa kita temukan atau kita dapatkan di Kabupaten Ende?
1: Oke, kalau buat aku pribadi ya kak, kalau misalnya kita berbicara soal pariwisata, setiap daerah di Indonesia itu punya alam yang indah kak. Tapi apa yang buatnya berbeda itu ada di culture-nya. Dan itu yang benar-benar menarik minatku di dalam bidang pariwisata, karena aku memang dari awal fokusnya itu ke people and culture.
0: Okay.
1: Ya, karena aku melihat setiap daerah itu mempunyai budaya dan juga orang-orang yang cara hidupnya itu berbeda kak, dari daerah lain. Dan itu yang benar-benar aku kejar dan usahakan, bagaimana caranya aku benar-benar bisa memperkenalkan kepada dunia seperti apa sih budaya dan juga masyarakat di Kabupaten Ende, bagaimana cara mereka hidup, bagaimana tradisi yang ada di dalamnya, serta bagaimana cara mereka untuk terus menjaga budaya dan juga khas kulturnya yang ada di Ende ini.
0: Dan Kabupaten Ende memang punya masyarakat yang sangat unik ya.
1: Iya, benar sekali kak.
0: Yes, teman Pro 2. Nah, banyak orang luar itu cuma tahu Ende sebatas Ende punya Danau Kelimutu, Danau Tiga Warna yang indah. Ende adalah kota Pancasila. Padahal teman Pro 2 ya, kalau saya ngobrol beberapa waktu kemarin itu dengan teman-teman dari HPI ya, Himpunan Pramuwisata Indonesia, ada beberapa hidden yang ada di Ende, tempat pariwisata yang ada di Ende dan tradisi lokalnya yang banyak sekali. Kalau menurut kamu apa kira-kira spot atau budaya di ND yang wajib untuk masuk bucket listnya anak muda?
1: Okay. Kalau bicara soal hidden gem ya kak, mungkin anak ND ataupun orang-orang dari kabupaten lain, dari daerah lain di Indonesia itu taunya Danau Kelimutu.
0: Betul.
1: Ya, karena kalau datang ke ND, ikoniknya Danau Kelimutu. Padahal di ND itu kayak akan wisata lain, salah satunya budaya. Nah, budaya yang menurut saya sangat menarik itu salah satunya ada di Desa Nggela. Karena Desa Nggela masih menjaga betul tradisinya dengan sangat kental, yang dimana di setiap tahunnya itu ada berbagai macam rangkaian acara adat. Salah satunya itu Jokaju yang saya ikuti kemarin di awal bulan Juni kak. Dan itu memang menarik sekali karena kebetulan saya juga orang Nggela. Tapi itu merupakan kali pertama saya menginjakkan kaki di kampung saya sendiri. Dan buat saya ketika sampai di sana, saya merasa amazed dengan cara mereka tetap menjaga kulturnya di tengah era digital saat ini ya kak. Dimana budaya luar itu gampang masuk ke kepada masyarakat melalui handphone. Tapi saya bersyukur dan merasa amazed dengan cara masyarakatnya untuk tetap menjaga tradisi itu. Jadi salah satu hidden gem di Ende yang wajib anak muda datangi adalah wisata budaya yang ada di Desa Nggela.
0: Okay deh, yo let's go ke Nggela teman Pro 2 ya. Tapi kalau di era sekarang ini kita lihat para wisatawan, apalagi yang anak-anak muda ya, itu suka model liburannya tuh yang meaningful, yang tidak cuma sekedar foto-foto, tapi juga mereka bisa mendapatkan cerita di sana ya. Ada histori yang bisa mereka dapatkan. Tapi bagaimana cara kita mengemas tradisi lokal Ende seperti tenun ikat atau ritual adat seperti Jokaju tadi yang kamu ceritakan, biar anak muda zaman sekarang itu tuh tertarik datang kemudian belajar langsung ke tempatnya?
1: Okay, kalau berbicara soal bagaimana cara kita untuk mempromosikannya kepada anak muda, sebenarnya kita harus melalui pendekatan yang cocok sama anak muda. Karena mungkin di zaman sekarang anak muda itu berpikirannya lebih modern ya kak. Jadi budaya itu seringkali dianggap kuno. Karena menurut mereka itu suatu hal yang tidak perlu lagi mereka pelajari atau mereka kenali. Padahal yang perlu kita ubah itu bukan soal budayanya, melainkan bagaimana cara kita mengemasnya dengan cara yang baik agar bisa diterima oleh anak muda. Dan saya sangat bersyukur saat Jokaju di awal bulan Juni kemarin, saya bersama komunitas saya Titik Nadi, kami berkolaborasi bersama komunitas yang besar di Indonesia yaitu Asa Rasa, di mana mereka benar-benar bergerak di dalam bidang pendidikan, pariwisata dan juga ekonomi kreatif, dan pelakunya itu adalah semuanya anak muda, Kak. Jadi para volunteer dan juga internal timnya itu anak muda, bisa dibilang Gen Z semua ya, Kak. Dan kita itu sama-sama turun ke Ngela, kita spend time like 2 weeks di Ngela. Kita melakukan banyak kegiatan seperti dalam bidang pariwisata, membuat peta di Desa Ngela, dan juga dalam bidang pendidikan di sana teman-teman Asarasa dan juga teman-teman volunteer Titik Nadi, semuanya itu sama-sama mengajar anak-anak di Desa Ngela. Dan juga ada kegiatan di divisi ekonomi kreatif di mana teman-teman itu belajar langsung bagaimana caranya mereka untuk bisa memanfaatkan tenun ikat yang ada di Desa Ngela untuk menjadi suatu karya yang lebih diminati oleh wisatawan. Dan di awal bulan kemarin selama kegiatan, Kak, program ini terbukti sangat sangat bermanfaat karena sudah membuahkan hasil, yaitu teman-teman dari ekonomi kreatif sudah membuat 2 tote bag yang dimana tote bag itu dibuat menggunakan kain perca dari tenun ikat itu sendiri, dan berhasil dijual dan dibeli oleh wisatawan asing. Iya, dan wisatawan asing itu sangat-sangat senang dengan bagaimana cara teman-teman itu memanfaatkan tenun ikat itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan lebih valuable ya, Kak.
0: Oke, berarti ini salah satu tujuan yang ingin dicapai juga. Benar sama sekali, Carmen, Kak, dan teman-teman ya. Oke, sekeren itu teman-teman ya. Nah, Carmen, bagaimana kamu melihat peran komunitas lokal atau anak-anak muda di ND ya dalam menjaga keaslian destinasi wisata mereka biar tidak rusak karena over tourism nantinya gitu kan, yang mungkin bisa saja terjadi.
1: Oke, kalau berbicara soal over tourism itu sebenarnya kita sering dengar ya. Mungkin kita bisa ambil salah satu contohnya itu di daerah tetangga seperti Labuan Bajo, yang pernah terjadi over tourism dan itu menunjukkan dampak yang kurang baik ya bagi daerahnya. Nah, di sini mungkin sejauh ini belum ada langkah pasti yang dimulai, tetapi memang sejak awal saya mengemban tanggung jawab sebagai Putri Pariwisata, saya sudah merencanakan untuk adanya pemantauan melalui data statistik yang lebih terstruktur, di mana ketika kita mendata semua data jumlah pengunjung di suatu daerah destinasi yang ada di Kabupaten ND ini, kita bisa melihat apakah jumlah pengunjung hari ini over tourism atau tidak. Dengan begitu kita bisa bisa bergerak dalam ataupun berkontribusi dalam menjaga pariwisata yang ada di Kabupaten ND ini, Kak.
0: Oke, berarti mainannya akan ke aplikasi.
1: Iya, benar sekali, Kak.
0: Lebih ke digital ya.
1: Benar sekali.
0: Nah, kalau kita ngobrol tentang advokasi budaya, ini yang juga sekarang lagi gencar-gencarnya kamu lakukan, ya kan? Sebagai Miss Pariwisata NTT untuk tahun 2026 kan tidak cuma tampil cantik, jalan-jalan ya. Tapi kamu juga bawa misi penting pastinya. Apa sih isu utama soal budaya atau pariwisata ND yang sekarang itu lagi kamu suarakan?
1: Oke, yang seperti yang udah aku mention di awal, Kak, kalau aku itu sangat-sangat menyukai people and culture. Karena menurut aku itu yang membuat suatu daerah itu berbeda dari daerah lainnya. Dan itu yang benar-benar aku bawa ke dalam advokasiku yang bernama cerita. Cerita di sini bukan sebuah akronim dari beberapa kata, tetapi memang benar-benar cerita yang ingin saya bawa dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten ND. Cerita yang ada di Kabupaten itu seperti tradisi, budaya, dan juga berbagai macam upacara-upacara adat yang masih ada di Kabupaten ND. Dan hal ini yang ingin saya bawa ke tingkat nasional, sehingga orang-orang tuh tahu bagaimana masyarakat di Kabupaten ini, ND ini, tetap hidup di era digital tanpa melepaskan budaya aslinya. Karena bagi saya, people and culture ini merupakan identitas dari suatu daerah yang membuatnya berbeda dari daerah lain yang ada di Indonesia.
0: Teman Pro 2, jadi ada kolaborasi tanpa meninggalkan salah satunya.
1: Bener.
0: Nah, sekarang ini kan zamannya TikTok, Reels, YouTube Shorts, ya kan? Menurut kamu seberapa besar kekuatan konten digital dalam mendongkrak pariwisata di daerah kita? Kalau dibilang bikin konten, saya yakin kamu pernah kan?
1: Iya.
0: Kalau konten-konten yang spontan itu pernah tidak sih, Carmen, yang kemudian itu ternyata views-nya banyak?
1: Kalau konten spontan mungkin dalam berupa postingan biasa ya kak, bukan dari video singkat atau lainnya. Waktu itu saya ingat di tanggal 1 Juni saat Hari Pancasila ya kak. Itu saya tidak pernah menyangka kalau likes-nya saya itu bisa tembus sampai seribuan lebih. Karena sejauh ini, selama ini kan belum pernah like saya itu tembus sampai seribuan lebih. Dan saat itu sebenarnya saya cuma memposting kegiatan saya di hari itu menggunakan busana adat Endelio, yaitu Lawa Lambu. Dan ternyata hanya dengan menggunakan busana Endelio itu bisa mendapatkan attention yang begitu besar dari masyarakat. Dari situ saya melihat bahwa ternyata kekhasan dan budaya kita yang kita tunjukkan secara spontanitas itu bisa menarik banyak atensi dari banyak masyarakat. Karena mungkin menurut mereka ini busana yang berbeda dari daerah lain, ataupun tenunnya yang indah. Kita kan tidak tahu pemikiran orang macam-macam, tapi itu mendapat banyak likes dari banyak orang. Dan saya rasa itu merupakan salah satu bukti nyata bahwa budaya dan juga kekayaan kekayaan di Kabupaten Ende seperti tenun ikat itu benar-benar bisa mendapatkan attention yang besar dari masyarakat Indonesia.
0: Sekeren itu ternyata ya, dengan hal yang sederhana. Nah, tadi kamu sempat bilang bahwa anak muda itu punya stigma kalau melestarikan budaya itu kuno atau ribet, ya kan? Tapi sebagai seorang public figure dan sebagai contohnya anak muda, bagaimana cara seorang Carmen mematahkan stigma yang ada di kalangan anak muda dan bikin budaya lokal tuh jadi kelihatan cool serta relevan?
1: Oke, seperti yang udah saya mention di awal tadi kak, sebenarnya bukan budaya yang perlu kita ubah, tapi bagaimana cara kita mengemasnya dalam bentuk yang dapat diterima oleh anak muda. Dan hal ini memang sudah terbukti dari kolaborasi saya dan juga komunitas saya Titik Nadi, yang berkolaborasi bersama komunitas Asa Rasa, di mana kita melakukan kegiatan di Nggiala selama 2 minggu yang kontributornya itu adalah semuanya anak muda. Dan itu benar-benar kita, dari situ kita bisa lihat kan, ternyata anak muda itu sebenarnya hanya membutuhkan dorongan ataupun cara penyampaian yang tepat kepada mereka. Karena memang terbukti di saat kegiatan 2 minggu kemarin, semua anak muda itu merasa sangat terhibur dan mereka melihat bahwa ternyata budaya ini tidak seboring yang orang pikirkan ataupun yang orang katakan. Ternyata dengan cara kita melakukan inovasi di dalamnya dan cara kita untuk menyampaikannya dengan cara yang tepat, anak muda pun jadi ikut semangat kak untuk terus melestarikan budaya itu sendiri. Bahkan kalau mau dibilang saat kegiatan 2 minggu kemarin di Nggiala, anak muda yang terlibat itu bukan hanya dari Kota Ende, tapi teman-teman dari Jawa, dari Kalimantan, semuanya ikut terlibat aktif dalam melestarikan budaya yang ada di Desa Nggiala itu sendiri kak.
0: Oke deh, yang dari luar pulau saja mau ikut terlibat. Kenapa anak-anak kita malah berdiam diri ya di tempat? Hei kalian bertiga, ayo semua ikut ya. Boleh ya kalau mereka
1: boleh kabur. Boleh, tahun depan kita sampai tahun 2028 itu masih ada teman-teman Asa Rasa itu masih ada kontrak dengan Kabupaten Ende, khususnya di Nggiala. Jadi sampai 2028 itu akan rutin datang ke Nggiala untuk ikut acara adat itu di setiap bulan Februari dan juga Juni.
0: Oke, itu Jokaju dan
1: Bulan Februari itu aku kurang tahu acara adatnya apa kak, tapi itu ada acara adatnya juga dan teman-teman dari Asa Rasa rutin melaksanakan kegiatan mereka di bulan tersebut.
0: Oke deh, boleh ikut ya mereka?
1: Boleh banget kak.
0: Yang ada di sana, oke teman-teman. Nah setelah ini kita masih akan lanjut ngobrol, kita mau ajak Carmen buat main games ya. Jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di Obras Obrolan Sepada.
2: Hey Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, teman bro dua, kita masuk ke segmen yang agak deg-degan tapi seru, Endless Speech Challenge. Jadi saya akan membacakan pertanyaan cepat nih Carmen ya, dan kamu harus jawab spontan tanpa berpikir lama. Okay? Okay. Ya. Pertanyaan pertama, sunrise di Kelimutu atau sunset di Pantai Ende?
1: Sunrise di Kelimutu.
0: Why?
1: Karena kita tahu sendiri ya kak, kalau Kelimutu itu ikonik dan cuma ada satu di dunia. Jadi sunrise di Kelimutu lebih memorable karena tidak semua orang bisa dapat sunrise di Kelimutu. Karena kalau kita datang Kelimutu itu kadang-kadang saja ya kak kita bisa dapat sunrise. Mostly itu kita dapat cloudy. Kita dapatnya berawan. Iya, benar banget.
0: Betul ya. Oke, yang kedua, sebutkan satu kuliner khas Ende favorit kamu dalam 3 detik.
1: Alun Dene.
0: Oke. Itu kata orang pizzanya Ende.
1: Iya, pizzanya Ende. Ya. And I like it.
0: Pertanyaan ketiga, satu kata yang paling menggambarkan anak muda Ende menurut kamu?
1: Kreatif.
0: Kreatif. Iya. Wah, luar biasa, keren. Setuju ya? Yang di sana setuju? Oke, deh. Dan kita masuk di segmen yang terakhir nih, Carmen ya, menjelang akhir obrolan kita, apa nih pesan cinta kamu atau closing statement buat teman-teman pendengar ya, khususnya Gen Z yang ada di ND dan NTT secara umum, biar makin bangga sama daerahnya sendiri.
1: Oke, mungkin satu pesan singkat saya kepada anak muda di Kabupaten ND adalah, mari kita lebih bangga terhadap budaya dan pariwisata yang ada di daerah kita. Karena kita tahu bahwa kita punya potensi alam yang luar biasa dengan budaya kita yang kaya akan tradisi dan kultur yang begitu khas di dalamnya. Kita sebagai anak muda di NTT khususnya di Kabupaten Ende harus lebih bangga lagi dalam melestarikannya, baik dalam promosi digital ataupun turun langsung ke daerah tersebut. Kita harus lebih menunjukkan lagi partisipasi kita yang lebih aktif di dalam segala proses untuk melestarikan budaya dan pariwisata yang ada di daerah kita ini.
0: Kalau ada anak muda Ende Carmen yang mau ikutan bergerak atau bikin inisiatif promosi budaya, kemana bisa mereka buat kontak atau mulai melangkah? Atau ada tips khusus mungkin dari Carmen yang bisa diberikan buat mereka?
1: Okay, kalau bicara soal mulai langkah, sebenarnya kita tidak perlu mulai dari suatu gerakan yang besar, tetapi mulai dari langkah-langkah kecil tapi konsisten. Contohnya bisa kita lakukan dengan, sekarang kita hidup di era digital dan segala sesuatu bisa diakses oleh orang itu dengan cepat melalui smartphone. Dan cara kita mungkin yang paling sederhana adalah dengan melalui konten-konten digital. Karena dari situ kita bisa lebih mempromosikan budaya dan juga pariwisata yang ada di ND ini kepada banyak orang dengan lebih cepat. Dengan begitu ketika orang melihat, orang bisa merasakan dan juga bisa melihat bahwa ND ini punya potensi yang luar biasa, dan hal itu bisa membuat orang ingin datang ke ND untuk lebih mengenal budaya, pariwisata dan juga tradisi yang ada di dalamnya. Jadi jangan takut untuk mulai langkah kecil, karena langkah kecil bisa membawa kita kepada tujuan yang lebih besar.
0: Thank you so much Carmen sudah datang di pagi
1: hari ini. Thank you kak, thank you teman-teman.
0: Luar biasa, saya yakin sekali lewat obrolan kita pagi hari ini kamu jadi makin termotivasi untuk mencintai daerah, mencintai budaya, dan tentu saja melestarikan dan mempromosikan ya. Jadi tidak hanya berhenti di kamu, kamu bisa sebarkan ini ke semua teman-teman muda lainnya. Jadi jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube RR RIND. Dan kita akhiri kebersamaan kita pagi hari ini di Obras Obrolan Sepada, dan tentu saja juga untuk edisi pagi hari ini. Saya Trinitas, thank you sudah bersama kami di 92,2 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Di dunia yang sama, kita berjalan, bermimpi, dan berharap dengan cara yang mungkin berbeda. Ada mereka yang melihat dunia tanpa cahaya, yang mendengar tanpa suara, atau yang melangkah dengan keterbatasan. Namun, bukan berarti mereka tidak mampu.
2: Kak, kakak, saya juga punya mimpi, sama seperti kakak.
1: Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, hak untuk didengar, dan untuk diberi kesempatan. Jangan lihat keterbatasannya, lihatlah kemampuannya. Jangan menjauh, ulurkan tanganmu. Karena

0: mari bersama ciptakan ruang yang setara untuk semua.
1: Teman terbaik.

Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dan senang sekali dengerin Dodi di siang hari ini di Santai Siang edisi 25 Juli 2026, dan kita awali Santai Siang dengan info Pro 2. Info Pro 2 di Santai Siang edisi kali ini teman Pro 2 dikutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id atau KBRN, produksi dari RRIND. Legenda voli NTT kembali ke lapangan, bangkitkan semangat voli ND. Teman Pro 2, kehadiran para legenda voli Nusa Tenggara Timur menjadi daya tarik tersendiri pada turnamen voli Soekarno Cup di Kabupaten ND. Meski harus mengakui keunggulan Medika ND dengan skor 0-3, tim legend VBC ini menegaskan keikutsertaan mereka bukan semata mengejar kemenangan, melainkan membangkitkan kembali gairah olahraga voli di daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, Babin Kaptipmas perkuat kemitraan dengan warga Jerebuu. Teman Pro 2, Babin Kaptipmas Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Aibtu Vincentius Wea melaksanakan patroli dan sambang kepada masyarakat di Kampung Bata, Desa Bata Jawa, pada Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas. Informasi terakhir di Info Pro 2 Santai Siang, teman Pro 2, SMP Negeri 1 ini harapkan penambahan fasilitas pembelajaran. Teman Pro 2 SMP Negeri 1 ND berharap pemerintah daerah meningkatkan dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang kualitas pembelajaran. Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan ruang kelas, penambahan koleksi perpustakaan, hingga pengadaan perangkat teknologi pembelajaran. Pelaksana tugas atau PLT Kepala SMP Negeri 1 ND, Godel Frida RDL Surya SPD mengatakan, sekolah masih membutuhkan ruang kelas baru untuk mengatasi keterbatasan fasilitas akibat tingginya jumlah peserta didik. Saat ini sekolah menampung sekitar 690 siswa dengan 22 rombongan belajar. Itu tadi informasi Pro 2 selengkapnya. Teman Pro 2, kalian bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Selamat menikmati santai siang.

memiliki arti. Mungkin pagi ini, ya pagi tadi tidak berjalan sesuai harapan. Mungkin ada rencana yang tertunda atau impian yang terasa semakin jauh. Namun siang adalah waktu untuk memperbaiki arah, bukan menyesali perjalanan. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari penyesalan yang terus dipelihara. Setiap detik yang masih kita memiliki, apa teman bro dua, adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan hati yang lebih kuat. Percayalah, selama nafas masih berhembus, harapan selalu menemukan jalannya, teman bro dua. Masih di edisi Pro 2 Edition hari ini, silakan join ya, memilih lagu-lagu terbaik favorit kalian semua

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Santai siang bersama Produ.

0: Halo, Ma.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

0: Bujang
1: bos.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat menikmati santai.

Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

0: Bangun, subuhan.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Santai siang bersama Produ.

lakukan hari ini. Banyak orang hanya melihat hasil akhir, tetapi melupakan proses panjang yang harus dilewati. Sebuah pohon besar tidak tumbuh dalam satu malam. Dia berawal dari benih kecil yang bertahan menghadapi panas, hujan, dan angin. Begitu pula dengan kehidupan kita, setiap usaha yang tampak sederhana akan menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih baik. Teruslah bergerak, meski berperlahan, karena berhenti bukanlah solusi. Selama kaki masih melangkah dan hati masih percaya, kemudian

0: Fitri.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Santai siang bersama Pro 2.

merasa tertinggal dibandingkan orang lain. Melihat keberhasilan mereka seringkali membuat hati bertanya mengapa hidup terasa tidak adil. Padahal, setiap orang memiliki waktu dan jalannya yang berbeda. Tidak semua bunga mekar pada musim yang sama, tetapi semuanya tetap indah ketika waktunya tiba. Jangan ukur perjalananmu dengan langkah orang lain, fokuslah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kesuksesan sejati bukan

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Oke, teman Brodo, kita ke informasi olahraga di siang hari ini. Penyerang Manchester City, Erling Haaland, ini menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasi Premier League teman Pro 2 musim 2026. Penyerang asal Norwegia itu dibanderol 15,5 juta US dollar sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah pemain fantasi resmi teman Pro 2.

cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

0: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Oh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM ND.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: sih Intan, Intan. Eh Intan, Intan, sini sini kan duduk.
1: Eh enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
0: di
2: sini. Kan gitu loh, sini kita duduk.
1: Iya udah lah.
0: Eh Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
2: Ih, kok bisa?
0: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya Allah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja.

0: kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Santai siang bersama Pro 2. Pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

Teman-teman, pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam. Saatnya santai siang bersama Pro 2.

tradisi Endelio, seremoni adat Tungawu oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan merupakan tahap lanjutan dalam urusan adat kawin mawin setelah melalui tahap gantung baju Teolambu. Tungawu merupakan tahap inti adat di mana pihak laki-laki membawa beberapa binatang eko, uang maupun emas liwu. Acara Tungawu tidak semata ditentukan oleh jumlah dan besarnya belis, melainkan terutama sebagai wujud penghargaan untuk mengeratkan hubungan antara kedua rumpun keluarga sebelum menerima sakramen perkawinan. Balasan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki berupa sarung motif lawo, kain ragi, baju lambu dan selendang desa Sembalesu. Penerimaan keluarga laki-laki diawali dengan sapaan megah, makan siri pinang mutinata, bicara adat Garewoli, penghargaan.

0: Semakin canggihnya teknologi saat ini, membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini, seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya, merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita.
1: Yuk generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.
2: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut, rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara.

0: Mana nih Mimi nih, sejam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih benar-benar tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh, kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu kak cinta?
0: Selalu begitu tuh, satu jam lebih nih kok. Kok kira enak kak tunggu lama? Hargai waktu yang berharga kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

4 tahun vakum, teman Brodo Kotak bakal rilis lagu baru bulan depan. Band Kotak teman Brodo berencana comeback setelah 4 tahun vakum dari industri musik. Band rock yang digawangi Tantri, Cua dan Cela itu mengumumkan akan merilis single baru bulan depan. Agustus 2026 Kotak akan rilis lagu baru. Ini penantian panjang setelah 4 tahun mereka tidak merilis album atau single. Ini akan menjadi lagu pertama Kotak yang dirilis secara independen teman Brodo. Tantri Syalindri mengungkapkan lewat single baru tersebut Kotak akan kembali ke akar musik mereka. Kotak akan kembali bermain dengan suara distorsi.

satu tarian yang dipentaskan oleh 17 orang perempuan remaja yang belum menikah dari 17 suku yang mendiami suku Nggela. Namanya adalah Tarian Mure. Tarian Mure ini biasanya dipentaskan pada saat-saat tertentu seperti pembangunan rumah adat, pembukaan lahan baru, atau meminta hujan pada musim kemarau tiba. Dan tentunya, para penari ini memakai pakaian khusus. Sebelum ritual, mereka akan ditempatkan di kedah atau rumah adat komunitas adat Nggela, Lio Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam tarian ini juga dilantunkan syair-syair yang menceritakan tentang pembangunan rumah adat. Dalam ritual ini juga akan disembelih seekor kerbau. Penyembelihan dilakukan di depan kedah atau rumah adat dan dagingnya dibagikan kepada semua anak suku. Sebelum disembelih, kerbau

0: Santai siang bersama Pro 2.
1: Kenyang
2: Eh, itu sisa makanan masih banyak tuh. Kasih habis, Sule.
1: Sudah bisa lagi kok. Perut rasanya mau pecah nih. Biasa buang saja.
2: Makanya ambil makan tuh sesuai ukuran perut, Kak. Jangan ambil banyak-banyak, burtir bisa kasih habis. Terus buang. Ada orang lain yang makan saja susah, bahkan ada yang sampai kelaparan. Nah, kita yang Tuhan suka kasih rezeki nih, tahu bersyukur kok. Jangan buang-buang makanan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

dulu kebersamaan kita di Santai Siang Next Sore Ceria. Kalian bakal ditemani oleh rekan Arji Chen Sugi dari jam 7 malam. Tetap bersama kami, teman Pro 2, saya Dodo Diki pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.

Salah satu tarian tradisional asli yang terkenal dari Boawai, Kabupaten Nagekyo adalah Tea Eku. Tarian itu ditampilkan pada perayaan pernikahan atau pameran dalam perayaan budaya atau pameran budaya. Tarian itu ditampilkan oleh para wanita. Penari-penari terdiri dari kurang lebih 5 penari wanita dan para penari memakai pakaian daerah coklat kemerahan dengan pola berwarna hitam. Alat yang mendampingi para penari adalah anting-anting emas, giring-giring, dan sapu tangan. Irama lagu tarian terdiri dari 5 gerakan utama. Sewaktu penari memasuki gerakan baru, ada gerakan yang disebut G untuk mendapat posisi ideal untuk para penari di atas panggung. Seperti biasa, tarian dibuka dengan sapaan pendek yang disebut PA dan diakhiri dengan lambaian tangan yang ditujukan untuk para tamu atau para undangan.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Saatnya Pro 2 FM Andy akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.

Oke, teman Pro 2 FMND. Ada John yang kembali temani kamu di sore ceria hari ini, teman Pro 2 ya. Untuk kamu-kamu semua, have fun di hari ini karena Jawa bakal temani kalian dari jam 7 malam nanti. Have fun buat semuanya, teman Pro 2. Dan saat ini kita masuk Indonesia Top 20 ya, teman Pro 2, seperti biasa 20 tangga lagu setiap minggunya Jawa hadirkan buat kamu-kamu semuanya ya. And let's start di posisi 20 minggu ini. Ada NPD dengan Sempurnanya Aku, turun 30.

82, salahi aku dari Yufi Widianto, Andirianto, dan Roni Parulian saat isi chartnya kali ini. Kita beranjak ke posisi ke-18, turun satu peringkat, ada Bahagia Lagi dari PC Kota menempati posisi ke-18 this week.

teman Pro 2. Ada pamungkas berapa kali kita akan saling maafkan. Di posisi ke-17 ya, turun satu peringkat teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-16. Ada Sonawan dan Silatopan Up dengan Bercanda teman Pro 2. Ya, ini juga saat isi chartnya kali ini.

Aman Pro 2, Rhyme Lode bersenjaya guru ya. Statis di chartnya kali ini di posisi ke-15. Kita beranjak ke posisi ke-14, ada 1000 kali. Genre War ini turun ya, turunnya 3 peringkat Aman Pro 2 dari posisinya langsung.

0: ingin kumiliki Topati dan Meiska di posisi ke-13 of this week, teman Pro2 statis di chartnya. Kita beranjak ke posisi 12 ya. Ada dari Itgitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, teman Pro2. Turun 4 peringkat dari posisinya last week.
1: Posisi 12.

kita sediakan sebelum hujan di posisi 12 gitu. Kita berani ke posisi ke-11 statistik chartnya. Ada Nari Basalama dengan Bergema Sampai Selamanya nih teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pro 2 ya. Ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu naik 3 peringkat ke posisi ke-10 untuk minggu ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-9, teman Pro 2 saat ini sicarnya ada Masih, ada Cahaya dari kita.

Everything You Are dari Hindia teman Pro 2 di posisi ke-8 ya. Nice to Pink dari posisi last week. Kedepan juga posisi ke-7 teman Pro 2 Jangan Paksa Rindu dari Event 17 ya, untuk minggu ini menempati posisi ke-7 ya. Lagunya sendiri teman Pro 2 ini masih statis ya, masih puas bertahan di posisi ke-7.

Rapunzel dari Bernadia, teman Pro 2 di posisi ke-6, naik 2 peringkat dari posisinya last week ya. Next, move lagi di posisi ke-5 untuk minggu ini teman Pro 2 ya. Betah lagi teman Pro 2 dia di posisi 5 untuk minggu ini. Ada Sal Priyadi, titik-titik di ujung doa minggu ini.

hijau tulus di posisi keempat teman-teman Pro 2. Naik 5 peringkat dari posisinya last week, langsung menempati posisinya keempat teman-teman Pro 2 FM ini ya. Kita beranjak ke posisi ketiga ya, saat isi chartnya ada Nadif, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, di posisi ketiga untuk minggu ini saat isi chartnya.

02 Ikro Rhyme Laude ya. Lagi-lagi menjadi salah satu lagu yang memang jadi happening sekarang juga teman Radio FMND dari seorang Rhyme Laude ya. Ini masih menjadi salah satu songwriter terbaik untuk saat ini teman Pro 2 ya, dan ada juga beberapa songwriter juga memang menjadi penghias ataupun pencantik dari Bantikan Musik Indonesia teman Pro 2 FMND. Sebut saja Tulus juga, ada Dere teman Pro 2 ya, Ariel Noah ya, menjadi salah satu songwriter terbaik pada saat ini, dan masih banyak juga penyanyi Indonesia yang memang juga punya skill as a songwriter, dan tidak terkecuali adalah Rhyme Laude dengan singlenya Ikro kali ini teman Pro 2 ya. And without further ado teman Pro 2, ini dia pemenang kita untuk minggu ini. Inilah pemenang kita untuk minggu ini, di posisi pertama adalah

02. Congrats to sesi potret dari Now Ari Lesmana yang menempati posisi pertama ya teman Pro 2 untuk minggu ini ya. So that's a wrap di Indonesia Top 20 lokal untuk minggu ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2 karena coming up next akan ada International Top 20 lokal juga yang kita hadirkan buat kamu semuanya ya di sore hari ini teman Pro 2. Sejen terus di Pro 2 FM ini teman terbaik kamu.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Teman Pro 2 FMND, kita move to International Top 20 right now, Teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa, Teman Pro 2 akan ada 20 tonggal lagu manca yang seperti biasa hadir ya untuk kamu semuanya di edisi kali ini. Let's start from number 20 ya. Ada Homewrecker dari Somber, Teman Pro 2 turun 2 peringkat dari posisinya last week.

Prettiest Thing I've Ever Seen di posisi 19-92 saat isi chartnya kali ini. Kita pernah cek posisi 18-92 ya, terus terperingkat ada I Saw Your Face dari Malcolm Tat saat ini menempati posisi ke-18.

885 Don Toliver di posisi ke-17 minggu ini teman Pro 2 ya. Naik satu peringkat teman Pro 2 untuk posisi minggu ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-16, Statis, Arazela Ransom dan Pink Panthers Stateside yang menempati

0: Opelite dari Taylor Swift teman Pro 2 ya turun satu peringkat ke posisi ke-13 untuk minggu ini. Kita beranjak ke posisi ke-12 ya, ada Kelani Folded Statistics chartnya kali ini.
1: Posisi 12.

0: Oke, okay, Paulit, Kehlani di posisi ke-12 minggu ini. Kita beranjak ke posisi ke-11 teman Pro 2 ya. Turun satu peringkat ada Olivia Rodrigo with The Cure.
1: Posisi 11.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman produk, kita masuk ke top 10-nya International Top 20 untuk minggu ini. Let's start from number 10 ya. Ajis Mat, Dredi Bruno Mars, Seman Pro 2. Saat isi posisi ke-10-nya untuk minggu ini.
4: Posisi 10.

0: That Made You Love Me from Ariana Grande at number 5 of this week, teman-teman berdua. Yes, artis di chart-nya kali ini. Kita berhenti ke posisi keempat, ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ya, ini juga bertahan di posisi keempatnya minggu ini.
1: Wah, saatnya posisi keempat nih, teman-teman.

Bruno Mars, Rizky Rald. Teman Pro 2 FMND ya, Bruno Mars, Rizky Rald ya, di posisi kedua untuk minggu ini, episode 3 teman Pro 2 FMND ya. Next, kita move to nomor 2 teman Pro 2, ada Drop Dead from Olivia Rodrigo yang satu si chartnya, check it out. Posisi 2.

teman nomor 2 yaitu dia Drop Jack from Oliver Rodrigo di posisi kedua untuk minggu ini ya. Then without further ado, this is the winner of this week. Check it out. Inilah pemenang kita untuk minggu ini. Di posisi pertama adalah

0: teman pro 2, Ella Lang Lee Cheese in Texas sebagai the winner kita untuk minggu ini ya. Ella Lang Lee ini menjadi salah satu penyanyi country female yang lagi naik daun juga teman pro 2 pemainnya, karena dia menambah nuansa baru as a solo female country singer ya di Amerika teman pro 2 pemainnya. Dan memang lagunya juga ini lagi diputar di mana-mana, lagi happening juga, lagi hype juga teman pro 2 pemainnya ya. That was Ella Lang Lee from Houston, Texas teman pro 2, and selesai ya teman pro 2 ya di 20 tiga lagu mancanegara untuk minggu ini ya. Sampai jumpa lagi di minggu depan untuk kamu-kamu yang suka dengan ikutan 20 tiga lagu manca. Tapi jangan lupa nanti besok teman pro 2 ya, ini ada versi nasionalnya jam 3 sampai jam 5. Untuk kamu-kamu yang sudah biasa pantau Indonesia Top 20 dan International Top 20 nasional ya dari Jakarta, bisa pantau besok jam 3 sampai jam 5 sore Wita ya, juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia ya. Evan dan Siti terus teman Pro 2, karena saat lagi teman Pro 2 ini juga bakal ajakin kalian berikutan Music Planner ya, ada live dari Pro 2 FM Jakarta sesaat lagi teman Pro 2. Season di Pro 2 FM ini teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

Produa FM ND, saya jagutan ajakin kalian buat ikutan Music Planner ya, barengan sama teman Produa Jakarta. Ini akan ada Indra Radian as a penyanyi dan juga pencipta lagu ya di Music Planner Produa FM edisi

0: Teman berdua di jam 4 sore ini sesuai janji gue tadi, teman berdua, gue tidak mungkin sendirian nih teman berdua, karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi,
0: sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai
0: produser,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren.
1: Ya namanya adalah Indra.
0: Halo. Coba cek sound. Oke. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum Om?
2: Iya, terima kasih untuk penyiar Pro FM. Pro 2 FM. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA mas. Dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi band-band yang sudah terkenal mendampingi. Dulu ada kita pernah Niji ya kan, sebelumnya nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid mas.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Iya
2: betul.
0: Oke. Jadi sebelumnya genre apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu mas. Dan dalam berjalannya waktu saya juga sudah mulai hijrah gitu ya. Dalam dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya. Dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh mas. Saya ketemu dengan Bang Rio ya. Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Iya. Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Iya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya. Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu. Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu. Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya mas gitu. Nah pulang dari umroh saya keingetan nih, saya punya lagu sudah lama gitu kan ya, Panggilanmu. Wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru. Lagu baru ya kan, jam tayang baru ya.
0: Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya, awalnya. Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya. Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak ya? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Yeah.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Yeah.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Yeah. Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke.

0: siapa tahu mungkin bukan untuk umum aja, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil, kan makanya judul panggilan.
1: Iya.
0: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
1: Oke.
0: Nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, namun nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
2: Lebih umum.
0: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
0: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
1: Panggilan hati juga ya.
0: Iya, panggilan ke diri sendiri.
1: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran
1: ya,
2: terjadi, luar biasa. Jadi
1: luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
0: Sonoid gitu.
1: Oh iya.
0: Bisa hancur.
1: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya. Dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya bahasa kita ya. Di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas ini kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio, ya les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu. Dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi.
1: Jadi
2: gitu, atau
1: guru
2: pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umur aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
1: Azan.
2: Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
1: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
1: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh. Ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya ke sini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu. Jadi di situ poinnya gitu, Mas. Sangat luas Mas ya ternyata.
1: Ternyata artinya luas ya.
0: Makanya musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
2: Karena
0: kalau dibikin nanti religi yang lebih ke apa namanya, Timur Tengah gitu kan. Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana. Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Jadi warna baru.
1: Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Yailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapat, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 107.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Legend banget
0: dulu ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan yeah, aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya?
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Dan, seninya di situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi. Kan?
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago, jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Iya, karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih, kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya. Yeah.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Nah artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: level A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Bentar, ya? Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh, iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi berangkat ke sana.
0: Tapi bagi
1: untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General. Ya.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke. Okay. Tapi aku penasaran. Tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadupadankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke. Okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik, apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur memainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument ya, di keyboard gitu, dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya major, mayor, itu nggak jadi dia ke dalam hati. Biarpun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suitnya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis. Ya,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke.
1: Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full, melodius kan?
0: Iya betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Tapi diminis
0: gitu. Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam.
0: Okay.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga oke kan, soundnya oke. Ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan, kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu kan. Aku pengen merinding dan jujur pertama kali denger saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bang, mau kesana lagi gitu.
0: Pengen kesana lagi bawahnya.
2: Iya, aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau lagi bikin mulis lagu juga melodinya dulu ditentuin mana hukuknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Jadi gini ya, apa yang kita perlu buat nanti orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya yang bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih, pertama kali dengerin sampai nangis saya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini benar Bang Rio nih? Udah jadi benar nih? Iya gitu kan. Wah luar biasa sih.
1: Waktu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di sini.
1: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya agar-agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya, betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau
0: dari agar-agar itu.
1: Agar-agar ownernya langsung
0: langsung. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali dengar lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua gitu mungkin.
2: Wow luar biasa. Iya ini pertama kali ke orang tua.
0: Orang
2: ya
0: tua kan?
2: Saya dengerin apa namanya bagaimana lagunya nih.
0: Iya minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya terus jalan aja ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah. Untuk lanjut
1: yang kurang mampu
2: SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya
0: pertama
2: yang ketiga sih. Ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
2: Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Langsung disebarluaskan tuh.
2: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa WA gitu atau?
2: Lewat WA gitu kan. Di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi gitu kan.
0: Disuruh nonton video klipnya juga. berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali.
0: Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Di sana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini. Udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul.
1: Karena bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misalnya gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit, ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas, bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi time song.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat terus,
1: akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI Mas.
1: BKML ya.
0: BKPRMI ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini nggak dia doang kan.
0: Betul. Banyak sekali. Ya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu.
0: Iya.
1: Kita pun nama Sari.
0: Kita pernah nama Sari.
1: Epic.
0: Iya.
1: Tapi bisa dihitung jari kan?
0: Ada Talwi.
1: Iya.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren,
1: pemuda masjid,
0: iya,
2: masjid, yes, ya. Betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Iya. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin.
0: Abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda masjid.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Gini jangan.
2: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur. Ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya bukan sahur, apa namanya? Kalau mau ke apa namanya? Yang makan sahur itu.
1: Sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur.
1: Apa?
2: Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta nanti bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan.
0: Jadilah.
2: Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan.
2: Betul.
0: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nada Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Iya, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia. Saya kenapa vokalnya kuat gitu, nafasnya itu saya latihan pernafasan, Mas. Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi, Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Okay.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro
1: 2 FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Judulnya adalah Panggilanmu. Ada di Spotify ya, dan juga sudah ada di YouTube. Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Terima kasih. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lain-lain itu udah biasa. Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ya, hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Hari ini ada lagi.
2: Yang religi juga selalu ada. Ya, salah satunya ini, karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya, karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak ya.
1: Anak muda.
2: Ini mudah-mudahan mungkin gak kesampaian di tahun ini. Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian. Bisa juga
0: semoga
2: dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun. Dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu, Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi Teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun, di sosial media juga ya, pastinya.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
0: Di subscribe juga, boleh ditonton video-videonya, di situ udah ada banyak juga, Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Om Rio.
1: Terima kasih banyak.
0: Sukses
1: selalu.
0: Udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir kesini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu Teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: 2FM ND.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan. Teman terbaik.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

Evan buat semuanya teman Pro 2 FM yang masih terus mendengarkan 92.2 FM RRI Pro 2 ini teman terbaik kamu. Masih ada John yang terus menemani kamu ya di Pro 2 FM ND. Dan kita masih di titik kumpul Pro 2, teman Pro 2 ya. Apa nih kamu lakukan di setiap weekend teman Pro 2 FM ND? Mungkin bisa di-share ya. Tulis kamu saat weekend fun teman Pro 2 ya. Di 0821 476504 22

0: Di Sabu Raijua NTT terdapat sebuah nyanyian tradisional yang dinamakan Hoda. Hoda merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Sabu Raijua. Kegiatan Hoda masuk dalam kategori nyanyian tradisional yang bersifat situasional dalam kehidupan orang Sabu Raijua. Hoda bersifat situasional karena pada saat-saat tertentu saja nyanyian ini pun dilantunkan. Untuk kegiatan Hoda akan dipimpin langsung oleh salah seorang yang disebut dengan Mone Hoda atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Dalam melantunkan syair-syair Hoda, Mone Hoda akan menyanyikan dan pada akhir kata akan diikuti oleh para peserta Hoda yang disebut dengan Pehemi Hoda. Pelaksanaan nyanyian tradisional berupa Hoda akan dilaksanakan pada upacara-upacara adat seperti ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati khusus bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan Jingi Tiu atau agama suku Sabu setempat dan memegang jabatan sebagai Mone Ama. Nyanyian Hoda juga akan dilakukan pada saat ritual adat Tali Manudaba, ritual adat Tole, kegiatan adat P2, dan upacara adat Boro Amu atau proses pembangunan rumah baru.
1: Teman terbaik.

Hey, teman Pro 2 FM ND. Semangat sore teman Pro 2 FM ND untuk semuanya. Bukan sore, sebenarnya malam ya teman Pro 2 FM ND ya. Ini juga sudah malam minggu teman Pro 2 FM ND. Dan menjelang jam 7 juga, terserah jangan teman kamu semua di sore ceria hari ini edisi Sabtu 25 Juli 2026. Because after me akan ada RJ Frankie yang temani malam minggunya kalian ya teman Pro 2 hingga di pukul 12 malam nanti. Jangan lupa pantau nanti ada cerita langsung bersama komunitas. Nanti RJ Frankie barengan teman-teman di jam setengah 8 malam hari ini. Pantau cerita langsung bersama komunitas teman Pro 2 FM ND ya. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya. Jauh pamit. See you next time.

Oke teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di Jaga Malam dengan info Pro 2. Informasi pertama, Babe Kamtibmas amankan acara adat di Borani. Dikutip dari RRI.co.id, Babe Kamtibmas Desa Langageda dan Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Brigpol Ferdinandus Alexander Wunu melakukan pemantauan pelaksanaan acara adat Kasao Bupuderu Woyeturu di Kampung Borani, Desa Borani. Kegiatan yang dilakukan Jumat 24 Juli 2026 tersebut untuk memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung aman dan tertib. Selain melakukan pemantauan, Babe Kamtibmas juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan adat berlangsung. Warga diajak untuk mendukung kelancaran acara serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas maupun tindak pidana. Informasi kedua, Kecamatan Atadei matangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dikutip dari RRI.co.id, pemerintah Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata mulai mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat koordinasi lintas sektor Jumat 24 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda dan kesiapan seluruh pihak agar rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. Rapat digelar sebagai forum koordinasi untuk menyusun rencana pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menyamarkan peringatan Hari Kemerdekaan, menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan. Seluruh unsur yang terlibat menyampaikan kesiapan dan pembagian peran sesuai tugas masing-masing. Informasi terakhir, patroli presisi Polres Ende antisipasi kriminalitas malam hari. Satuan Samapta Polres Ende kembali mengintensifkan patroli perintis presisi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Ende. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari 24 sampai 25 Juli 2026 dengan menyasar sejumlah titik strategis. Patroli dipimpin PS Kanit Turjawali Sat Samapta Polres Ende Aibtu Jailani M. Saleh bersama 6 personil yang diterjunkan secara khusus. Kehadiran petugas di lapangan difokuskan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan pada jam-jam yang dinilai rawan terjadinya tindak kriminalitas. Demikian info Pro 2 untuk malam hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, Kijomania ya, mengawali kebersamaan kita di malam hari ini. Malam minggu guys, Frenky kembali menemani kamu di 92,2 FM Pro 2 RI Rende. Dan tentunya teman terbaik kamu. Dan seperti biasa, malam minggu Frenky akan menemani kamu dari pukul 19 tadi sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah tentunya. Kita akan melewati berbagai macam program yang spesial untuk kamu di malam minggu nih. Dan sebentar lagi ya, di jam 19.30 kita akan masuk CLBK ya, cerita langsung bersama komunitas. Nah ini ada komunitas yang keren teman Pro 2 ya, anak-anak muda yang mau berbagi dengan kita. Nanti kita akan bersama teman-teman dari Lembata nih teman Pro 2. Untuk kamu yang mau bertanya silahkan seperti biasa di WhatsApp kita di 082147650422. Dan juga ya, perbincangan kita di malam hari ini live ya di YouTube-nya RRND dan juga Facebook-nya RRND. Kamu bisa drop komen kamu sebanyak-banyaknya teman Pro 2. Untuk mungkin siapa tahu kamu kepo juga kan dengan komunitas mereka dan niat bergabung atau mungkin membantu komunitas itu di wilayah kamu teman Pro 2. Oke, Frenky masih menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik di malam hari ini. Ada Oncoflash dan juga Wita Sohwi dengan Tra Main Silang.

0: tahu itu tu. Siapa tu dia tu?
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
2: kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

2,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan ya, sebentar lagi kita akan berbincang-bincang nih teman, dengan teman-teman dari komunitas kayaknya ada yang tahu ya, Banal Komunal ya teman Pro 2. Ini Banal Komunal, ini anak-anak muda keren, anak-anak muda yang ya kreatif juga ya teman Pro 2. Dan mereka ini komunitas mereka ini ya teman Pro 2 itu mereka kolektif seni rupa Lembata. Dan mereka ini ada yang film, ada yang mural, pokoknya banyak sekali. Dan kerennya komunitas ini tidak memiliki struktural ya, oke, ada ketua, ada wakil begitu, tapi mereka semuanya itu rata dan semua tergantung ya bisanya di mana. Nah, ini langsung yang megang. Contohnya kamu bisa membuat sebuah film atau mengambil video yang bagus. Nah, kamu yang mengelola bagian seni rupa yang di film itu. Nah, mural juga begitu. Kayaknya keren nih ada komunitas-komunitas seperti ini teman Pro 2 ya. Tunggu nanti di jam 19.30 kita akan membahas santai dengan mereka ya teman Pro 2, biar bisa mengisi malam minggu kamu seperti sekarang ini. Oke, Frank masih menemani kamu dengan berapa playlist sampai menuju ke 19.30 nanti teman Pro 2.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Back to 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu, dan tentunya bersama Franky ya, yang menemani kamu di malam minggu ini, teman Pro 2. Spesial di malam minggu ya, di CLBK ada teman-teman juga yang akan menemani kamu spesial malam minggu. Ada teman-teman dari Pulau Seberang nih, dari Lembata, dari komunitas Banal Komunal. Oke, sudah terhubung nih dengan teman-teman di Lembata. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Abang.
0: Oke. Okay. Bagaimana ini Lembata nih sore hari ini, malam di malam hari ini?
2: Apa? Ya, lumayan. Motor lalu lalang.
0: Aman ya, tapi aman ya.
2: Ada, kami izin ke dalam ruangan saja biar kendaraan tidak terlalu.
0: Oke, okay, tidak masalah. Oke. Okay. Mungkin bisa perkenalkan dulu mungkin dari Kak siapa nih? Kak Alan.
1: Oke, baik-baik.
0: Kak Alan bisa on cam gua?
1: Oh, boleh. Oke, okay, siap.
0: Oke, okay, Kak Alan. Boleh perkenalkan.
1: Ya, baik. Selamat malam. Perkenalkan, saya Pascalis Melentuing. Panggil saja Alan atau Pascal. Saya asli Lembata.
0: Asli
1: Lembata, tapi saat ini saya ada di Maumere.
0: Oh, di Maumere.
1: Oke. Sekarang di Maumere.
0: Oke. Okay. Mungkin yang dua orang nih, aduh. Oke, okay, mungkin next ada siapa lagi nih yang berdua nih?
3: Halo, selamat malam dari Sair.
0: Mana-mana?
3: Saya Mario Laura. Saya asli dari Lembata, sekarang sebenarnya sedang berkuliah di Jogja. Kurang lagi libur jadi pulang kampung.
0: Oke, okay, pulang kampung.
3: Kalau saya apa? Ardul Retloli, saya asli Adenara. Sekarang siapa? Baru tamat SMA.
0: Wih, baru tamat SMA.
3: Masih apa?
0: Oke. Okay. Oke, okay. Ini keren sekali teman Pro 2 ya. Ini teman-teman ini ada yang sudah kuliah, ada yang SMA, baru tamat SMA. Kalau Kak Alan ini sudah kuliah ya? Sudah tamat ya?
1: Saya baru saja selesai dari filsafat, tapi masih menunggu apa? Tanggal ujian skripsinya masih
0: tunggu. Oke, okay, siap. Oke, okay, kayaknya anak-anak filsafat nih keren nih teman-teman berdua. Oke, okay, ini di malam hari ini kita juga live di YouTube-nya RRI ini nih teman-teman berdua. Dan kita mau kepo-kepo nih Kak Alan, dari Kak Alan nih. Ya, bisa perkenalkan dulu komunitas Kakak nih bergerak di bidang apa nih Kakak?
1: Oke, baik. Terima kasih. Jadi komunitas Banal ini bergerak... dia bergerak di sekitar di tentang seni, dunia seni. Tetapi di situ dilatar belakangi oleh berbagai fakta sosial atau fenomena yang sering dianggap sepele atau biasa begitu.
0: Ya.
1: Yang luput dari perhatian. Sehingga kenapa kelompok ini dinamakan Banal? Karena Banal itu sendiri juga artinya itu tentang hal yang umum itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, lalu kami konsep atau program-program atau kegiatan yang dibuat itu di tahun 2024 kalau tidak salah. Itu kami mulai dengan satu pameran seni rupa dan arsip.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di situ kami melihat waktu itu di Lembata. Kami coba melihat hal-hal sederhana yang tadi saya bilang yang luput dari perhatian publik itu coba diangkat melalui pameran. Okay. Seni rupa, pameran seni rupa di situ. Jadi kami bergerak di bagian itu bersama teman-teman yang tadi, Mario, ada Rinto Jaga juga, lalu ada Bartes, ada beberapa lagi, Yudi. Okay. Kami ada sekitar berapa orang di.
0: Yeah. Oke, okay, jadi komunitas Banal ini sudah berdiri sejak kapan nih? Sejak 2004 itu kah atau sudah sebelumnya?
1: Untuk berdirinya itu di tahun yang sama itu, di 2024. Jadi kami tempatnya, kami kan kuliahnya di, ada saya di Maumere, Rinto waktu itu juga di Maumere, teman Mario di Jogja, jadi kami itu baru lewat daring saja, lewat WA saja untuk membentuk kelompok ini, komunitas ini, baru pas liburan ketemunya di Lembata, sehingga berdirinya di saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Saya minta maaf, saya lupa.
0: Oke, okay, tapi oke. Okay. Mungkin ini Kak Alan mungkin rokoknya belum bisa masuk dan marah kayak rokok.
1: Oh iya. Sorry.
0: Oke, okay. Ini dari Mario nih. Kenapa sih suka dan mau bergabung dengan komunitas yang seperti ini, tidak di komunitas-komunitas lain begitu? Atau memang sesuai passionnya di situ nih, Kak?
3: Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya saya dengan Ariel juga, kami pernah tergabung juga dengan komunitas sebelumnya, itu terafiliasi juga dengan kelompok teater. Okay. Kalau teman saya ini dari kelompok teater namanya komunitas Ukutawa.
0: Oke, okay, kayaknya saya waktu itu pernah wawancara juga. Ya,
3: pernah wawancara.
0: Iya.
3: Iya, namanya Rinto Gaga.
0: Ah, benar. Oke. Okay.
3: Terus saya dari teater suara, tapi sekarang saya dari teater suara sudah lumayan vakum. Terus kemudian berkuliah, akhirnya pindah ke Jogja, kuliah di Jogja. Mm-hmm. Kebetulan saya ambil di Fakultas Seni Rupa dan Desain, di Desain Produk. Terus punya keinginan untuk mungkin sudah cukup belajar soal kurterial dan pameran di Jogja, saya pengen bikin pameran juga di Lembata begitu.
0: Oke.
3: Okay. Makanya waktu itu muncul gagasan karena kami lumayan sering juga di lingkup teater, mulai bukan boring tapi mau mencoba hal baru lah. Okay. Karena kebetulan saya basicnya juga di seni rupa. Mm-hmm. Akhirnya terpikirlah untuk bikin satu kelompok begitu. Masih connect. Jadi saya bukan tergabung di sini, tapi lebih ke kami sama-sama berkumpul terus buat ini.
0: Oke.
3: Okay. Kalau mungkin kawan Ariel ini dia baru tergabung tahun ini.
0: Oke. Okay.
3: Tapi waktu itu kami berkumpul sama-sama bikin ini, Banal Komunal. Mungkin filosofinya sudah dikasih tahu ke Alan tadi.
0: Iya.
3: Waktu itu saya, Kak Rinto, ada satu namanya Yohan Makin. Sekarang masih di Jogja dengan saudara Bartes. Kemudian juga ketika balik ke Lembata kami bertemu dengan Kak Alan. Okay. Kak Alan dengan Kak Yudi. Lalu kami sama-sama bangun Banal Komunal. Dengan ada satu kawan, dua orang kawan lagi, namanya Jerry Making, itu fotografer Bali. Oh. Dia masih kuliah fotografi dengan Bang Ari Lubemato. Dia lebih ke lingkup musik lah. Jadi waktu itu kami berpikir tidak semua di sini lingkupnya seni rupa begitu.
0: Okay.
3: Yang lingkupnya seni rupa ada saya, Kak Alan, ada satu kakak Yudi Dermo Mire juga. Terus ada teman saya ini Ariel dengan satunya Rambo, kemudian dengan di disiplin ilmu lain juga kayak fotografi ada Jerry dan videografi ada Bartes, kemudian dari segi pertunjukan ada Kak Ari Lubemato.
0: Oke, ini jadi Banal Komunal ini tempatnya berkumpul orang-orang keren nih kayaknya ya. Dari semua personil kayaknya punya keahlian masing-masing. Pokoknya oke, dari berbagai beberapa anggota ini semuanya punya passion yang sama dan juga punya latar belakang yang berbeda, tapi ya semuanya untuk membangun komunitas Banal. Oke, ini saya ke Ariel, siapa lagi teman sebelah tadi, lupa yang baru masuk tadi.
3: Ariel.
0: Oke, Ariel. Ariel, kenapa ini kamu tertarik nih masuk di komunitas ini? Apalagi kan kamu baru tamat SMA begitu. Apakah ini sejalan dengan kreativitas yang mungkin selama ini Ariel punya begitu, atau bagaimana nih?
1: Saya tertarik dari apa? Hal-hal ini nih dari SMP ya, Bang. Oh. Tadi dengan Ukutawa. Mm-mm. Terus Banal, awal terbentuknya Banal tuh sebenarnya saya mau gabung, cuman waktu itu lagi sibuk sekolah, jadi pas 2024 tuh tidak sempat gabung, Abang.
0: Okay.
1: Baru gabungnya tahun ini.
0: Oke. Okay. Saya juga kepo-kepo di media.
1: Tentangnya karena apa sih, Banal kan bergerak di seni rupa, jadi
3: dominannya,
1: dominan di seni rupa, jadi apa, Bang?
0: Oke.
1: Okay. Ada hubungan lah.
0: Oke. Okay. Dan saya juga lihat pantau di Instagramnya teman-teman di komunitas ini ya, bahwa mereka tuh bergerak hampir di semua bidang nih. Kemarin yang terakhir saya lihat di story itu mural-mural juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, pernah tidak sih ada satu kegiatan besar begitu yang dirancang dan benar-benar sudah dieksekusi dan itu tuh melibatkan banyak orang begitu dari teman-teman komunitas?
3: Atau dari saya?
0: Oke, mana-mana terserah, santai. Mereka, oke, Maria boleh.
3: Kalau untuk melibatkan banyak orang, tadi yang Kak Pascal jelaskan soal yang pameran pertama kami, itu jujur, itu cukup berani.
0: Cukup berani ya?
3: Cukup berani tapi lumayan stres. Karena bisa dibilang juga pamerannya lumayan proper dan terhitung. Pertama lah di Lembata, mungkin sebelumnya ada tapi kami kurang tahu, tapi setahu kami, yang selama ini ada di Lembata kan berbentuk bazar, jual produk. Apalah,
0: ya, ya,
3: produk tradisional macam-macam lah. Yang kami bikin kan benar-benar pameran karya seni gitu, ada fotografi juga bahkan dan instalasi. Waktu itu nama acaranya itu Start Exhibition.
0: Oke, okay, wow.
3: Nah, jadi kata start artinya memulai, jadi memulai suatu pameran. Jadi kesulitannya itu yang tadi itu karena kami kekurangan tim.
0: Okay.
3: Kami ke SMA, sampai ke kami terus terlihat banyak yang tertarik, puluhan banyak orang yang terlihat dengan komunitas-komunitas lain juga.
0: Oke. Okay.
3: Terus
0: dan oke, okay, ini kayaknya agak sedikit kesalahan. Kak Alan, boleh Kak Alan sambung mungkin?
1: Bisa, aman
3: kan? Dari situ kan.
0: Oke, okay, Kak Mario kayaknya lagi jaringannya agak sedikit gangguan. Oke, okay, Kak Alan mungkin bisa sambung. Ini kegiatan-kegiatan besar kemarin kayaknya melibatkan banyak komunitas juga nih, Kakak. Bagaimana ya nih?
1: Ya, jadi waktu itu kami coba berkolaborasi dengan beberapa seniman yang lain di bidang musik ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi itu di pertunjukan itu di hari H-nya itu kami buatnya itu di depan kantor perpustakaan Lembata tuh. Itu jadi itu dibuatkan panggung untuk beberapa grup band.
0: Okay.
1: Ada satu itu dari kami hubungi mereka lalu mereka bergabung dengan kami dan di situ juga ada saya lupa itu satu yang rapper-rapper ini siapa lebih terkenal ini Mario yang rapper-rapper saya lupa.
0: Oke.
1: Ini ada grup musik itu yang kami kolaborasi dan waktu itu boleh dikatakan cukup berhasil kegiatan waktu itu meskipun orang Lembata waktu itu orang yang para pengunjung pameran itu bingung-bingung ini pameran dalam bentuk apa gitu-gitu.
0: Iya.
1: Nah tadi karena kebanyakan masyarakat itu
0: iya benar
1: ya mereka melihat sesuatu yang baru sekali itu yang selama ini bazar atau apa segala macam tapi yang konsep yang dibawakan ini itu ya bayangan kita itu seperti yang terjadi di Bali di Jogja nah itu coba diterapkan daerah Lembata gitu mau menyampaikan kepada publik masyarakat bahwa pameran yang mempunyai satu apa ya dia membawa dampak atau punya nilai dan yang
0: untuk oke jadi memang sedikit jadi memang ini konsepnya yang baru ya, yang baru dirasakan oleh masyarakat di sekitar Lembata tentunya. Yang dimana berbeda dengan sebelum-sebelumnya, biasanya kan ke orang buat satu event begitu, palingan ya bazar, murah, kemudian seperti itu. Tapi ini hadir dengan warna baru begitu ya, teman-teman dari Banal Komunal hadirkan. Oke, okay. Nah ini tadi berbicara soal program-program yang sudah lewat, yang sudah terlaksana nih. Ini untuk kedepannya ini bagaimana nih? Ada sesuatu proyek besarkah yang disiapkan oleh teman-teman atau masih ya santai-santai dulu lah?
1: Mario.
0: Oke, okay, Mario boleh.
3: Untuk proyek besar, sebenarnya belum ada obrolan begitu mendalam abang mungkin. Dalam waktu dekat lebih ke bikin acara diskusi. Kami ada satu program diskusi namanya Teman Mete. Teman Mete ini artinya teman begadang tadi.
0: Jadi itu Mete.
3: Zoom meeting juga. Dengan pelaku rupa, pelaku manajerial seni. Waktu itu pernah dengan Galeri Nasional juga. Itu diskusi soal kesenian. Nah itu dalam waktu dekat kami mau bikin acara diskusi itu. Terus untuk program dalam skala besar. oh, mungkin masih menabung dulu kakak dalam apa, karena mau bikin start exhibition yang kedua.
0: Oke.
3: Yang masih dalam perencanaan, dan itu kami cukup mau apa, cari waktu banyak juga untuk tabung-tabung dulu pelan-pelan.
0: Oh, yeah.
3: Untuk bikin yang kedua dan bisa mengait mungkin seniman dari Kupang atau
0: dari Ende, mungkin dari Flores. Oke. Ini berarti program-programnya luar biasa. Terus ini acara-acara yang besar menurut saya ya. Ada tidak keterlibatan dari tadi kan kerjasama antar komunitas kan sudah banyak. Nah, kalau dari pihak lain nih seperti pemerintah begitu, pernah tidak terlibat gitu atau mendukung teman-teman dari Banal Komunal ini sendiri?
3: Kalau kami terakhir yang perpustakaan itu sih kak.
0: Oke, itu.
3: Iya, waktu itu kan kami pakai gedung perpustakaan ya kak, dengan galeri di Kramasda. Itu kan punya pemerintah Lembata, Pemda Lembata.
0: Oh, jadi.
3: Jadi kami waktu itu pakai gedung itu cukup inilah mereka cukup mengapresiasi juga waktu itu. Cuma setelah itu lebih ke kegiatan kolektif, mungkin dari kaminya, mungkin ada dukungan pemerintah, mungkin lebih ke ya menyediakan space saja. Cuma kalau secara langsung memberikan secara materi atau apa mungkin tidak, tapi kami tetap bikin acara lah kayak yang terakhir
1: nice.
3: Iya apa tulisan
1: yang kayak terakhir tuh Nice Street bang.
0: Oke, okay, Nice Street ya. Jadi ini pemerintah juga dukung tentunya ya.
3: Iya, maksudnya dengan mereka melepaskan space untuk kami ya, itu juga cukup mendukung, apalagi space-nya di tengah kota tuh kak.
0: Iya benar, jadi itu salah satu bentuk dukungan pemerintah ya terhadap teman-teman di komunitas. Oke, ini tantangan apa saja sih yang paling sering dihadapi oleh teman-teman sendiri ketika ya membawa komunitas ini begitu?
3: Untuk tantangan lebih ke itu tadi yang Kak Alan omong tadi, mungkin kesiapan masyarakat. Sebenarnya kami tidak menyalahkan itu, tapi kami masih berproses pelan-pelan kasih edukasi. Bukan berarti kami merasa pintar, tapi edukasi soal bentuk seni rupa lah di Lembata, dan itu tantangannya lumayan, lumayan berat juga untuk kami, dan materi juga lagi-lagi soal
0: ya,
3: materi.
0: Benar. Oke, ini kalau
3: dan jarak juga, apalagi kami jauh-jauhan.
0: Iya, ini apalagi satu di Jogja, satu di Pauperi, ada yang di Lembata juga. Ini ketemunya nih yang kadang bikin repot ya. Oke, nah ini tadi juga ini banyak sekali kakak, saya tuh banyak hampir mau 10 kali tuh wawancara itu komunitas-komunitas tuh di Lembata itu banyak sekali, jujur. Iya, ini sesuatu yang luar biasa ya di Lembata sendiri, bahwa kok banyak sekali komunitas, ada komunitas yang seni rupa seperti ini, kemudian yang pokoknya keren-keren lah komunitas anak muda di sana. Nah, mungkin Kak Alan bisa tambahkan apa sih yang Kak Alan rasakan setelah ya beberapa tahun melewati waktu bersama komunitas-komunitas ini. Mungkin secara pribadi nih, apa yang Kak Alan rasakan?
1: Oke, baik. Ketika pertama kali bergabung dengan Banal ini, awalnya saya masih berpikir ya, saya masih berpikir apakah saya harus bergabung di komunitas komunitas semacam ini, karena jujur waktu itu saya masih di semester 6 atau 7 waktu itu.
0: Oke.
1: Nah, itu kami di Pedaloros ini, di filsafat sini sudah mulai dengan garap skripsi apa segala macam dengan tuntutan kuliah yang begitu padat, sehingga saya waktu itu masih agak ragu-ragu mau bergabung.
0: Iya.
1: Tetapi saya ini langsung di-chat langsung dapat kontak langsung dari si Rinto yang menginisiasi, yang punya, maksudnya yang dia punya
0: ide
1: ide besarnya itu, teman itu siapa, Rinto.
0: Oke.
1: Ini teman angkatan saya juga, dia kami dulu senari sama-sama sampai di frater lalu keluar juga sama-sama. Jadi dia cari itu, cari kami-kami yang sudah keluar-keluar itu. Jadi di situ ada sedikit pertimbangan bergabung atau tidak. Tetapi pada akhirnya saya bilang, wah, kenapa tidak bergabung saja? Toh ini kan kita bukan mau cari validasi diri atau apa, tapi kan ini untuk tujuan mau untuk kebaikan bersama begitu.
0: Iya benar.
1: Apalagi ini kan setelah saya bergabung itu kan tujuannya mulia sekali, bahwa komunitas ini mau mendekatkan masyarakat dengan dunia seni. Karena pada dasarnya para seniman itu jarang sekali mendapat kesempatan di masyarakat luas begitu.
0: Iya, iya.
1: Karena sering kita dengar, kamu orang seni itu bisa apa sih, kamu bisa kah hidup dari situ? Iya. Kadang orang punya negatif tentang orang-orang yang bergerak di dunia seni. Dari situlah saya bilang, wah tidak, saya harus harus terjun ke komunitas seperti ini. Akhirnya sudah bergabunglah kami, ketemu di Lembata itu, dan melewati semua kegiatan itu, kesan saya bahwa kalau secara pribadi memang itu membentuk nilai komunitas ya, kalau kita mau bilang. Kalau konteks dulu di Biara, orang bilang itu persaudaraan, kita punya ide-ide yang ada di dalam diri itu bisa kita tuangkan, itu akhirnya bisa disalurkan di dalam komunitas ini.
0: Okay.
1: Nah, di situ kami saling bagi pendapat, beri solusi untuk bagaimana merancang sebuah kegiatan, coba untuk melihat setelah kegiatan itu evaluasinya itu seperti apa di situ. Jadi pokoknya kesannya itu tentunya positif sekali, dan memang butuh proses juga untuk bisa saling kenal lebih dalam, meskipun di situ kami kebanyakan dari Lembata, anak-anak sendiri, anak-anak Lembata, hanya itu tadi ya, ada yang karena sekolahnya jauh, lalu dengan jarak mungkin dari segi usia juga mungkin ada yang paling muda tua sekali, tetapi syukur bahwa kami itu dirangkul oleh Pak Haris, ayah dari bapak dari teman Rinto sendiri. Jadi Pak Guru ini memang merangkul kami anak-anak muda itu untuk bergerak bersama-sama di dunia seni ini.
0: Okay.
1: Jadi di situ makanya ada tadi siapa Ratu Luli tadi juga sudah mulai bergabung di situ. Dampaknya besar sekali, anak-anak SMA yang kita lihat kalau di konteks Lembata itu, yang kalau istri bilang belebung atau pesiar-pesiar saja, akhirnya tertarik mau bergabung.
0: Okay.
1: Nah di situ mereka mengembangkan bakatnya mereka tuh bisa lewat situ.
0: Oke, ini kakak kita nih dibatasi waktu. Sebenarnya masih banyak sekali sih pertanyaan saya pengen malam minggu seru-seru sih. Cuman kita dibatasi waktu. Harapan kedepan nih kayak untuk komunitas sendiri atau mungkin untuk masyarakat Lembata, khususnya anak muda yang punya jiwa seni ini, ya saya mau harapan dari kakak ini seperti apa ya? Kak Alan boleh.
1: Harapannya ya tetap berkembang, tetap berjalan dengan visi dan misi yang ada, dan di merancang kegiatan yang sesuai dengan konteks masyarakat. Apa yang terjadi hari ini bisa kami duduk bersama, lalu buat ide bersama untuk nanti boleh dibuatkan pameran kedua kah, ataukah mural lagi kah, seperti itu. Harapannya ya tetap berjalan.
0: Oke, Mario, mungkin tambahan harapannya bagaimana nih, harapan untuk anak-anak muda yang punya jiwa seni ataupun untuk masyarakat Lembata pada khususnya atau pada umumnya masyarakat lah yang menganggap ya seni itu mungkin ya dianggap sebelah mata nih, Mario, harapannya.
3: Kalau saya tidak mau menyalahkan pandangan masyarakat.
0: Oke.
3: Karena mungkin itu sudah terbentuk oleh mungkin pengalaman-pengalaman pribadi, tapi kalau saya tetap menumbuhkan semangat kolektif saja. Jangan takut berkolektif, karena di kolektif kita tidak mengenal namanya siapa yang tertinggi, siapa yang terendah, semuanya setara, semua berbagi gagasan, dibebaskan sebebas-bebasnya untuk berekspresi begitu. Kalau saya tetap mempertahankan semangat kolektif dalam kesenian begitu.
4: Saya untuk teman-teman muda yang punya bakat di bidang ini, jangan takut-takut untuk gabung di komunitas sih.
0: Oke.
4: Okay. Soalnya banyak teman-teman yang malu untuk gabung.
0: Masih ragu-ragu.
4: Jadi saya sih untuk harapan untuk banal sih, start exhibition kedua harus
0: sukses.
4: Lanjut.
0: Oke. Okay.
3: Sukses.
0: Oke,
3: pameran kedua
0: semoga sukses ya teman-teman dari Banal Komunal. Pokoknya program-programnya berjalan dan makin banyak masyarakat yang care dan mendapatkan insight dari teman-teman sendiri, dan juga menjadi wadah yang baik, yang positif untuk teman-teman menyalurkan bakat di dunia seni ya teman-teman di Lembata nih pada khususnya. Oke, Kak Alan, Mario ya, terima kasih sudah bergabung ya di malam hari ini. Sukses terus ke depan. Oke. Oke teman Pro 2, itu tadi perbincangan singkat kita di CLBK spesial hari ini ya, dengan teman-teman dari komunitas Banal Komunal. Teman-teman yang memberi warna tersendiri ya di dunia seni itu, bagaimana mereka menghadirkan seni untuk masyarakat Lembata itu menjadi sesuatu yang luar biasa dengan program-program kerja mereka, dengan segala kegiatan yang mereka berikan. So, see you in the ya CLBK next season ya teman Pro 2. Jadi Freak harus mengakhiri CLBK untuk edisi hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ih, yang orang baru lebih gacor ya teman berdua, jangan percaya lagunya Eko Show. Biasanya orang lama itu lebih banyak kenangannya. Apalagi di malam minggu ini kamu jangan cari orang baru ya teman berdua ya. Oke, di malam hari ini Frankie akan membahas seorang artis ya, musisi lokal dari Indonesia Timur juga teman berdua. Frankie akan membahas tentang Glenn Sebastian ya, spesial di MLC Music Live Chat lokal nih teman berdua ya. Karena di malam hari ini kita belum bisa mengundang artis-artis lokal nih. Biasanya ada sesuatu yang spesial tapi belum bisa kita hadirkan teman berdua. Tapi Frankie menghadirkan informasi-informasi mengenai musisi-musisi timur yang lagunya keren-keren, yang lagunya bisa memberikan warna tersendiri ya, tentunya di musik Indonesia dan bahkan bisa go internasional nih teman berdua. Di spesial di malam hari ini Frankie akan membahas tentang Glenn Sebastian ya, yang di mana dia ini sudah aktif di dunia musik dari 2015-16 nih teman-teman berdua ya.

0: jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sebastian dengan Jadi Abu ya teman pro 2 ya. Pokoknya kiblatnya lagu Galau Timur itu teman pro 2. Itu kayak memang Glenn Sebastian nih ya. Apalagi di malam minggu seperti ini. Untuk kamu yang mungkin lagi galau ya, dalam keadaan yang memang kurang menguntungkan untuk kamu di malam hari ini ya, menunggu notifikasi dari dia, belum kunjung datang, belum kunjung muncul di layar handphone kamu, ya sabar-sabar saja ya, karena ada yang bisa mewakilkan perasaan kamu di malam hari ini, yaitu Glenn Sebastian tentunya. Oke, ini Glenn ini merupakan salah satu penyanyi ya dari Indonesia Timur, khususnya di wilayah Papua ya teman produa ya. Lagu-lagunya itu tuh benar-benar bermakna, berwarna di era zaman sekarang. Kiblatnya Timur itu dengan lagu-lagu yang semangat, lagu-lagu yang vibes-nya itu tuh pengen joget, tapi Glenn Sebastian masih tetap dengan karakternya, membawakan lagu-lagu yang nyantai, yang benar-benar galau parah. Ya benar sekali ya teman berdua. Oke, kita masih menghadirkan lagu-lagu dari Glenn Sebastian ya, jangan kemana-mana guys, stay tune terus.
1: So selesai, so game over.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Back to MLC Lokal ya teman Prodoya, dan tentunya kita masih membahas tentang Glenn Sebastian. Sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan ada lagu dari siapa ya, yang berjudul Aku Datang. Ya, lagu yang biar menemani kamu di malam minggu ini ya teman Prodoya ya, di jam-jam rawan ya, untuk kamu yang mungkin lagi di jalan bareng pasangan, lagi menikmati momen-momen terindah ya di malam minggu, mengelilingi kota Ende ya, dengan menyusuri jalan-jalan utama tentunya ya, atau mungkin yang lagi bersama keluarga di rumah, lagi santai menikmati kebersamaan, atau mungkin yang memang lagi sendiri, lagi pengen sendiri ya, lagi rehat sejenak nih dari semua aktivitas yang membuat kita tuh semakin lelah nih teman Prodoya. Oke, ini kita kalau berbicara soal Glenn Sebastian, ini keren ya lagu-lagunya juga tuh tidak pernah ini ya, dia lagu-lagunya itu selalu viral nih teman Prodoya, dan menjadi bagian dari perkembangan musik Indonesia Timur tentunya kalau Glenn Sebastian, yang semakin dikenal secara nasional juga. Dan karena apa ya, karena dia sering berkolaborasi dengan musisi lain di dari kawasan timur ya, karena banyak sekali ya musisi-musisi timur itu saling berkolaborasi, sehingga ikut memperkenalkan bahasa, budaya, dan warna musik daerah kepada pendengar yang lebih luas dengan produk.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, ya itu tadi beberapa informasi mengenai Glenn Sebastian ya teman Prodo. Kita harapkan semoga dia tetap menghadirkan lagu-lagu yang enak didengar tentunya ya teman Prodo, mewakili perasaan kita yang kadang galau-galau ya, apalagi di malam minggu seperti ini. Memang paling pas ya ditemani oleh lagu-lagunya Glenn Sebastian. Dan kita harapkan semoga dia tetap mengeluarkan single-single terbaik ya teman Prodo. Oke, Afrika semua akhiri musik MLC lokal ya di malam hari ini, MLC Musik Live Chat lokal. Dan nanti kita akan menuju ke cerita penutup hari teman Pro 2. So, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, Indah teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 yang masih bersama Frankie di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Sebelum kita menuju ke cerita penutup hari, Frankie mau menghadirkan sebuah lagu yang berjudul Graduation Song ya, yang dinyanyikan oleh Murphy Radio, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif and Craft, melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media, memberi dukungan kepada band asal Samarinda, Murphy Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka Graduation Song. Nah, dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik. Lagu Graduation Song sebenarnya dirilis pertama kali pada 2018. Kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seseorang ketika dia memasuki fase hidup yang baru, teman-teman. So, this is Graduation Song dari Murphy Radio.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI Indie, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2 masih bersama Frankie yang menemani kamu di malam minggu ini, teman Pro 2. Untuk kamu yang mungkin di malam hari ini ya melakukan sesuatu yang spesial ya, teman Pro 2 ya, kumpul bersama keluarga, jalan-jalan bersama teman di atau nongkrong di coffee shop ya. Maybe ya, ada sesuatu yang spesial yang terjadi dalam garis hidup kamu, yaitu bertunangan. Mungkin ya di malam-malam spesial seperti ini ya. Apalagi di tanggal 25 bulan 7, kayaknya tanggal yang cantik nih teman Pro 2. Oke, di cerita menutup hari di malam hari ini ya, ada yang punya ide ya, mau dibahas apa silahkan ya, curhat-curhatnya di 082-147-650-0422. Ya, benar sekali teman Pro 2. Dan di malam hari ini Frankie mau mengajak kamu membahas satu topik yang sangat penting ya teman Pro 2. The art of letting go, atau ya seni merelakan dan menyembuhkan. Ini penting sekali ya teman Pro 2. Untuk kita-kita ya, anak muda ini harus ada dalam diri kita adalah menyembuhkan, merelakan. Mau tahu seperti apa? Tenang, pokoknya jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI Indie, teman terbaik kamu.

0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren.
1: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

Sirina dengan Pergilah Kau, Pergi Dari Hidupku, Bawalah Semua Rahasiamu Itu. Kayaknya ini lagu-lagu yang pernah dirasakan oleh kaum-kaum milenial mungkin ya teman berdua. Kalau Gen Z kayaknya kurang nih. Mungkin dulu lagu ini belum mewakilkan perasaan mereka tentunya ya teman berdua. Oke, back to the topic di malam hari ini ya teman berdua. Untuk kamu yang mau kepo-kepo di malam hari ini silahkan. Nah, di malam hari ini kita akan membahas tentang merelakan dan memaafkan. Ini sesuatu yang mudah sekali diucapkan ya teman berdua, tapi untuk melakukannya itu kayaknya sulit. Yes, benar sekali. Dan mungkin yang lagi jalan-jalan atau ya semoga bisa sampai tujuan ya teman berdua, atau yang lagi nongkrong semoga obrolannya juga menyenangkan nih kalau bareng teman ya. Dan buat yang lagi memilih menikmati malam sendirian, it's okay ya, semoga kesunyian malam ini tidak terasa begitu sepi ya untuk kamu sendiri. Nah, malam minggu itu biasanya sering dianggap sebagai malam yang penuh ceria. Iya benar, penuh cerita juga. Ada yang sedang mungkin menikmati kebersamaan dengan orang tersayang, bersama teman-teman mungkin ya. Tapi satu hal yang saya yakin ya teman berdua, ada juga yang malam ini tuh masih diam-diam mengingat seseorang yang sebenarnya sudah lama pergi. Mungkin ya teman berdua. Ya memang terkadang begitu ya. Yang paling susah itu bukan soal kehilangan seseorang tentunya ya, tapi kehilangan kebiasaan yang pernah kita bangun bersama. Oh my god. Ya malam ini kita akan membahas siapa yang salah atau siapa yang harus disalahkan ya. Bukan seperti itu, tapi kita cuma mau membahas tentang dua hal yang kelihatannya sederhana ya, seperti yang Pringgi katakan tadi, tapi ternyata justru itu yang membutuhkan waktu untuk benar-benar bisa melakukannya. Ya, merelakan dan memaafkan ya teman berdua. Mungkin sebelum menuju ke lebih jauh ya ke topik kita ini, saya cuma mau bertanya untuk semua ya teman berdua. Kalau boleh jujur nih, apa hal yang sampai hari ini masih paling susah ya buat kita tuh untuk merelakan? Apa sih yang membuat kamu sampai hari ini ya ada sesuatu yang masih mengganjal, itu sesuatu yang mungkin membuat kamu tuh susah untuk memaafkan atau merelakan? Mungkin juga seseorang ya, atau kebiasaan seseorang, kemudian tentang persahabatan, mungkin juga mimpi-mimpi yang belum tercapai ya, atau mungkin versi kamu yang dulu ya teman berdua ya, mungkin dulu ya kamu orangnya ceria tanpa banyak beban seperti yang kamu alami sekarang. Nah, mungkin versi-versi diri kamu dulu yang belum bisa kamu relakan sampai sekarang. Nah, mungkin kamu bisa kirim ya cerita kalian. Siapa tahu di malam hari ini cerita kamu bisa bikin orang lain tuh merasa, oh ternyata saya juga tidak sendirian ya teman berdua. Ada orang lain yang di luar sana yang merasakan seperti apa yang saya rasakan. Oke, langsung saja di WhatsApp kita di 0821476504222.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

Feby Putri, teman berdua dengan Usik ya. Oke, lagu ini yang memang benar-benar syarat akan maknanya, teman berdua. Bagaimana kita harus menceritakan tentang mungkin perjuangan ya, yang bangkit dari masa lalu yang tidak baik ya, yang kelam, yang penuh dengan rasa sakit, teman berdua. Nah, lagu ini mengatakan bahwa Tuhan itu baik ya, masih memberikan kita kekuatan untuk melewati semua itu, teman berdua.

Tentunya ya, masih belajar tentang merelakan. Ini relate dengan lagu yang tadi ya, teman berdoa. Semakin dewasa tuh kita sadar kalau hidup tuh tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada orang yang datang lalu pergi tanpa sempat mengucapkan perpisahan atau selamat tinggal. Ada mimpi juga yang sudah diperjuangkan tapi ternyata bukan untuk dimiliki, teman berdoa. Dan itu tidak apa-apa ya, karena merelakan bukan berarti kita kalah. Merelakan itu bukan berarti kita menyerah ya. Merelakan adalah berhenti memaksa sesuatu yang memang sudah tidak bisa kita genggam, teman berdua. Nah, kadang kita juga merasa lelah, merasa capek bukan karena kehilangannya, tapi karena karena terus menggenggam sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Itu tidak baik juga ya, teman berdua. Oke, untuk kamu yang mau bergabung dengan kita di malam hari ini, mungkin kamu punya cerita yang relate dengan tema kita, boleh. Atau mungkin tema lain juga bisa ya, teman berdua, di malam minggu seperti ini. Nah, kalau kita bisa mengulang satu momen dalam hidup nih, apa yang kita lepaskan lebih cepat nih, teman berdua? Mungkin kesedihan-kesedihan pasti yang nomor satu ya, yang pengen cepat dilalui dan tidak mau berlama-lama dalam keadaan seperti itu ya. Untuk kamu yang mungkin ingin menjawabnya, silahkan teman berdua di 082147650 0422.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman berdua, itu tadi ya Jamie Miller dengan Here's You Perfect yang menemani kita di malam minggu seperti ini teman-teman berdua. Oke, di malam hari ini sudah ada yang bergabung juga ya, kayaknya dia anonim nih. Halo kak penyiar, salam dari seputaran kota Ende. Aku mau cerita sedikit, mungkin buat orang lain ini terdengar biasa, tapi entah kenapa sampai sekarang masih susah buat aku lepaskan. Tahun lalu aku kehilangan seorang yang selama ini selalu menjadi tempat pulang. Bukan karena dia meninggal ya, tapi karena kami memilih jalan yang berbeda. Tidak ada orang ketiga, tidak ada pertengkaran besar. Kami cuma sama-sama sadar kalau tujuan hidup kami itu sudah tidak lagi searah. Nah, yang paling berat ternyata nih bukan saat mengucapkan selamat tinggal nih kakak. Yang paling berat adalah membiasakan diri dengan hari-hari tanpa kabarnya. Dulu setiap ada cerita, orang yang pertama yang saya cari ya dia. Sekarang setiap ada cerita, saya cuma bisa simpan sendiri. Sampai akhirnya saya sadar ternyata merelakan itu bukan tentang berhenti mengingat ya, tapi belajar menerima kalau tidak semua orang yang datang memang ditakdirkan untuk tinggal. Nah, sekarang saya masih belajar memaafkan keadaan, masih belajar memaafkan diri sendiri karena dulu terlalu menyalahkan diri atas semua yang terjadi. Kalau boleh titip pesan buat teman-teman yang mungkin lagi ada di posisi yang sama, jangan buru-buru memaksakan diri untuk sembuh. Tidak apa-apa kalau hari ini masih sedih, yang penting jangan berhenti melangkah. Karena mungkin suatu hari nanti ya kita akan bersyukur pernah kehilangan. Sebab dari kehilangan itu kita belajar menghargai, mengikhlaskan, dan akhirnya menemukan versi diri yang lebih kuat. Oke, terima kasih sudah membacakan cerita saya kak. Semoga malam ini hati kita semua pelan-pelan menemukan damainya. Oke teman berdua, itu tadi ya curhatan dari pendengar setia kita ya di malam hari ini. Untuk kamu yang mau juga seperti dia tadi, boleh langsung saja ya di WhatsApp kita di 082147654022 ya teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iman terbaik. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Dan tentunya ya teman Pro 2 masih di cerita penutup hari. Dan ini season kedua ya, untuk kamu yang mau curhat-curhat silahkan ya, dengan tema ya, tema kita tadi teman Pro 2 ya, tentang memaafkan dan mengikhlaskan teman Pro 2. Ya benar sekali ya, untuk kamu yang mau curhat di malam hari ini silahkan ya teman Pro 2, bisa melalui chat, bisa telepon langsung, karena Frankie selalu setia menunggu kamu untuk join bersama kita di malam hari ini teman Pro 2. Kalau kita berbicara soal merelakan itu sulit ya, memaafkan juga kadang jauh lebih sulit nih teman Pro 2. Apalagi kalau yang bikin luka adalah orang yang paling kita percaya. Tapi semakin lama ya kita menyimpan amarah, yang lelah bukan mereka ya, justru diri kita sendiri teman Pro 2. Memaafkan itu bukan berarti bilang apa yang kamu lakukan itu benar, bukan seperti itu ya. Memaafkan adalah mungkin berkata pada diri sendiri ya, mungkin saya sudah lelah dan harus membawa luka ini kemana-mana. Dan tahu tidak ya teman berdua, kadang orang yang paling perlu kita maafkan itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri teman berdua. Karena kita terlalu sering menyalahkan diri atas sesuatu yang sebenarnya sudah lewat. Oke. Ini benar sekali ya. Dan saya pengen tahu di malam hari ini ya, kalau malam ini kamu bisa memaafkan satu orang saja nih teman Pro 2, siapa sih orang itu? Nah tidak usah disebut namanya ya, kalau belum siap cukup ceritakan kenapa kamu ingin memaafkan nih teman Pro 2.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak

0: dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.
1: Teman terbaik.

Oke teman Prodway, masih di cerita penutup hari. Dan iya, kita masih membahas tentang mengikhlaskan dan merelakan ya. Kalau kita berbicara soal merelakan itu juga ya, tentang bukan tentang melupakan teman Prodway. Seringkali kita tuh dipaksa ya, percaya bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Ini yang mungkin kita alami selama ini ya, dan kita percaya selama ini bahwa dengan seiringnya waktu berjalan semua itu akan tinggal menjadi kenangan. Oke, padahal ya waktu hanya mengajarkan kita tuh hidup berdampingan dengan kenangan teman berdua. Yang benar-benar menyembuhkan adalah keberanian untuk menerima bahwa tidak semua hal tuh harus tetap tinggal. Ada orang yang datang bukan untuk selamanya, ada pertemuan yang memang ditakdirkan tuh hanya menjadi cerita. Dan ada perpisahan ya yang ternyata bukan hukuman nih, tapi cara hidup mengajarkan kita tuh untuk bertumbuh teman Prodway. Ya, merelakan tuh bukan berarti menghapus semua kenangan, melainkan berhenti memaksa sesuatu yang memang sudah memilih jalannya sendiri. Untuk kamu yang mau curhat-curhat ya, masih ada 30 menit lagi ke depan teman Prodway. Silahkan di WhatsApp kita di 082147650422. Dan spesial di malam hari ini ya, ada yang pengen dihibur oleh lagu ya. Ini spesial dari pendengar setia kita, mau request lagu Sweet Disposition dari The Temper Trap teman Prodway. So ya, ini dia spesial untuk anonim nih teman Prodway.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Terbaik.

Oke teman Prodia yang masih di cerita menutup hari dan tentunya masih bareng Frankie yang selalu setia menemani kamu di malam-malam yang paling indah nih teman Prodia. Kalau kita berbicara soal malam minggu ini, semua orang pasti punya ceritanya tersendiri ya. Mungkin ada yang lagi sedih, ada yang lagi bahagia, mungkin juga ada yang lagi takut ya. Mungkin juga teman Prodia ya, semua hal bisa terjadi dalam satu waktu ya teman Prodia. Dan kita masih membahas tentang merelakan dan juga mengikhlaskan nih teman Prodia ya. Dan kalau berbicara soal luka yang kita alami ya, kadang luka itu tidak selalu harus dibalas dengan luka teman Prodia. Ya, ada kalanya yang paling penting, yang paling sulit itu adalah dimaafkan bukanlah orang lain melainkan diri sendiri. Kita harus mengulang kesalahan yang sama di dalam kepala kita tuh, menyesali keputusan yang telah berlalu, menghukum diri sendiri atas hal-hal yang bahkan sudah tidak bisa diubah ya teman Prodia. Itu penting sekali ya. Ini soal memaafkan diri sendiri nih. Kita semua pernah menjadi versi diri yang belum tahu apa-apa ya waktu dulu, dan setiap orang bertumbuh melalui kesalahan yang pernah dibuatnya. Ya, kalau kita berbicara soal versi kita yang sekarang teman Prodia ya, kita tuh dibentuk dari kesalahan-kesalahan kita dulu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan atau bahkan menghakimi masa lalu kita teman Prodia. Kita hanya butuh mengikhlaskan, memaafkannya semua itu. Nah, memaafkan bukan berarti ya kita harus berhenti membiarkan rasa sakit itu menentukan arah hidup kita ya. Tapi karena kebencian hanya membuat luka itu tuh menetap dalam diri kita tuh lebih lama teman-teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Prodoa, itu tadi ya cerita kita di cerita penutup hari, teman Prodoa. Semoga semua hal yang kita bahas tadi ya menjadi bekal dalam diri kita, teman Prodoa. Ya, hidup tuh tidak selalu meminta kita menjadi kuat ya. Kadang hidup hanya meminta kita tuh berani melepaskan ya. Karena tidak semua yang hilang adalah kehilangan. Ada yang pergi agar kita belajar menghargai, ada yang gagal agar kita menemukan jalan yang lebih baik, teman Prodoa. Dan ada yang berakhir agar kita berani memulai kembali. Jika malam ini hatimu masih penuh dengan kenangan, tidak apa ya, tidak perlu berburu-buru untuk sembuh, tidak perlu memaksa diri untuk baik-baik saja, teman Prodoa. Cukup terus berjalan, sebab luka yang diterima dengan tulus akan berubah menjadi pelajaran, dan hati yang belajar memaafkan akan menemukan damai yang tidak bisa dibeli oleh apapun.

Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik.

Kepulauan Produa. Dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Sabtu 25 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Produa esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Frankie dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.